0: beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar bahwa jihad harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Segala bentuk jihad harus disertai dengan ketulusan hati, bukan tujuan duniawi ataupun hawa nafsu. Kedua, kita belajar bahwa dalam Islam, jihad dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak melampaui batas. Islam mengajarkan bahwa menjaga kehidupan dan kehormatan kaum muslimin, ataupun bahkan kehormatan manusia adalah nilai yang sangat tinggi. Rasulullah mencontohkan bahwa dalam berjihad, kaum muslimin harus mengedepankan akhlak yang mulia dan menjauhi sikap yang keras serta kezaliman. Ketiga, kita belajar bahwa jihad dalam Islam bukan sekedar peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap muslim memiliki kewajiban untuk berjihad dalam bentuk yang sesuai dengan kemampuannya, baik dengan menjaga akhlak, menuntut ilmu, beribadah, maupun berdakwah. Demikianlah kisah tentang pensyariatan jihad fisabilillah yang penuh dengan hikmah. Jihad adalah salah satu amalan mulia dalam Islam yang dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan melawan segala bentuk kezaliman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101 buah. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Artinya, semua manusia berangkat di pagi hari dalam keadaan menjual dirinya. Di antara mereka ada yang dapat membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, namun ada juga yang justru menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia berusaha untuk dirinya sendiri. Maka ada manusia yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya, sehingga hal itulah yang akan menyelamatkan dirinya dari azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 111. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Lalu ada juga sebagian manusia yang menjual dirinya kepada setan dan hawa nafsunya dengan cara mengikutinya. Maka hal itu akan membinasakan dirinya dan menyebabkan dirinya celaka dan sengsara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan ketaatan dan menjauhkan kita dari perbuatan yang dapat membinasakan kita sendiri. Wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah SWT dan Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan dan kesetiaan radio kami yang sesama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Dakwah Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, Rabb semesta alam, atas segala karunia dan rahmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hubungan dinasti Saljuk dengan suku-suku Turki lainnya. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi tidak hanya memimpin wilayah yang luas, tetapi juga menjadi pemersatu berbagai suku Turki dalam rangka membangun peradaban Islam yang gemilang. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz, bagian dari rumpun bangsa Turki. Nama Saljuk diambil dari pendiri dinasti ini, yaitu Saljuk bin Dukak. Pada awalnya, mereka adalah kelompok nomaden yang tinggal di wilayah Asia Tengah sebelum akhirnya memeluk Islam pada abad ke-10 Masehi. Suku-suku Turki lain yang tersebar di Asia Tengah memiliki hubungan yang erat dengan dinasti Saljuk, baik sebagai sekutu, pesaing, maupun kelompok yang bergabung dalam upaya memperkuat umat Islam. Hubungan ini mencerminkan dinamika politik, militer, dan budaya yang memperkaya sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Saljuk memainkan peran penting dalam menyatukan suku-suku Turki di bawah kepemimpinan mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan ini. 1. Pemersatu suku-suku Turki. Dinasti Saljuk berhasil menyatukan berbagai suku Turki yang sebelumnya hidup secara independen. Melalui diplomasi dan kekuatan militer, Saljuk menciptakan aliansi yang memperkuat kekuasaan mereka. Penyatuan ini tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga memperkuat militer, karena suku-suku Turki terkenal dengan keahlian mereka dalam perang, terutama dalam kavaleri. 2. Penyebaran Islam di kalangan suku Turki. Setelah memeluk Islam, dinasti Saljuk menjadi motor penyebaran Islam di kalangan suku-suku Turki lainnya. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mengislamkan suku-suku yang belum memeluk Islam dan memastikan bahwa Ahlus Sunnah menjadi ajaran dominan di wilayah tersebut. 3. Rekrutmen militer. Dinasti Saljuk sering merekrut prajurit dari suku-suku Turki lainnya. Keberanian dan keahlian mereka dalam berkuda serta menggunakan panah membuat mereka menjadi bagian penting dari kekuatan militer Saljuk. Pasukan ini tidak hanya digunakan untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk memperluas kekuasaan Islam. Pendengar yang budiman, hubungan antara dinasti Saljuk dan suku-suku Turki lainnya bersifat dinamis, mencakup kerjasama, kompetisi, bahkan konflik. Berikut ini adalah beberapa contohnya. 1. Suku Oghuz. Sebagai bagian dari suku Oghuz, dinasti Saljuk memiliki hubungan erat dengan suku ini. Banyak anggota suku Oghuz yang bergabung dengan dinasti Saljuk, baik sebagai pendukung politik maupun prajurit dalam militer. Hubungan ini memberikan dasar kekuatan bagi Saljuk dalam membangun kekuasaannya. 2. Suku Kipchak dan Karluk. Suku-suku Turki lainnya seperti Kipchak dan Karluk juga menjalin hubungan dengan Saljuk. Beberapa dari mereka menjadi sekutu dalam perang melawan musuh bersama seperti Kekaisaran Bizantium dan Dinasti Ghaznawiyah. Namun ada pula persaingan dalam merebut wilayah strategis di Asia Tengah. 3. Hubungan dengan Khawarizmian. Pada masa Saljuk akhir, Khawarizmian yang juga berasal dari rumpun Turki mulai muncul sebagai kekuatan yang signifikan. Meskipun awalnya mereka adalah sekutu Saljuk, hubungan ini kemudian berubah menjadi kompetisi ketika Khawarizmian berusaha memperluas kekuasaan mereka di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Saljuk. Pendengar yang dirahmati Allah, suku-suku Turki memberikan kontribusi besar terhadap kejayaan dinasti Saljuk. Berikut ini adalah beberapa kontribusi penting mereka. Sebagai bangsa yang dikenal keahlian militernya, suku-suku Turki menjadi tulang punggung kekuatan militer Seljuk. Pasukan berkuda mereka yang cepat dan tangguh memainkan peran penting dalam kemenangan Seljuk atas musuh-musuh mereka, termasuk dalam Perang Manzikert yang sangat terkenal itu. Suku-suku Turki juga membawa budaya dan tradisi mereka ke dalam dinasti Seljuk. Ini terlihat dari seni arsitektur dan gaya hidup Seljuk yang mencerminkan perpaduan budaya Islam dan suku-suku Turki. Melalui aliansi dengan suku-suku Turki, Seljuk mampu menciptakan stabilitas politik di wilayah kekuasaan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus dalam pembangunan peradaban, termasuk pendidikan dan ekonomi. Hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya memberikan banyak pelajaran berharga. Di antaranya, 1. Pentingnya persatuan. Persatuan di antara suku-suku Turki di bawah kepemimpinan Seljuk menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada persatuan. Dengan bekerja sama, mereka mampu menghadapi tantangan internal dan eksternal. 2. Kepemimpinan yang bijaksana. Dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dalam menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok lain. Melalui diplomasi dan pengelolaan yang baik, mereka mampu memanfaatkan potensi suku-suku Turki untuk memperkuat kekuasaan mereka. 3. Penyebaran Islam melalui dakwah dan teladan. Seljuk tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga dakwah untuk menyebarkan Islam di kalangan suku-suku Turki. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada pedang, tetapi juga keindahan ajarannya. Pada rahmat Allah, hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya adalah contoh bagaimana Islam mampu menyatukan berbagai kelompok dalam satu visi yang mulia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat persatuan umat Islam di masa kini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa quwwata illa billah. Amma ba'd, dengar muslimah yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang peran penting seorang wanita muslimah dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Islam tidak hanya memberikan penghargaan besar kepada laki-laki yang berjuang di jalan Allah, tetapi juga kepada para muslimah yang memiliki semangat dan kontribusi luar biasa dalam menegakkan agama. Sejarah mencatat betapa banyak muslimah yang dengan keteguhan hati, pengorbanan, dan keberanian mereka menjadi pilar-pilar tegaknya Islam. Mari kita bahas lebih lanjut. Pendengar yang berbahagia, sejak awal perkembangan Islam, para muslimah sudah menunjukkan peran aktif dalam memperjuangkan agama Allah. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Khadijah adalah sosok yang selalu memberikan dukungan penuh kepada suaminya. Beliau adalah orang pertama yang mempercayai kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dukungan moral dan finansial Khadijah kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengenangnya dengan penuh kasih sayang. Selain Khadijah radhiyallahu anha, ada pula Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang berperan penting dalam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ke kota Madinah. Asma binti Abu Bakar dikenal dengan julukan Zatun Nikotoin karena ia memotong kain selendangnya untuk membawa makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur, tempat beliau dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Tindakan berani Asma binti Abu Bakar ini menunjukkan bahwa seorang muslimah juga memiliki peran strategis dalam membantu perjuangan Islam, bahkan dalam situasi yang sangat genting. Kemudian ada Ummu Amarah, seorang sahabat perempuan

dalam lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Salah satu muslimah yang memiliki peran besar dalam hal ini adalah Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai salah satu seorang perawi hadis terbesar dalam sejarah Islam. Beliau tidak hanya menyebarkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menjadi sumber rujukan utama bagi para sahabat dan generasi setelahnya dalam memahami hukum-hukum Islam. Aisyah selalu menyebarkan ilmunya dengan tekun dan bijak, mengajarkan hukum-hukum agama dan memberikan bimbingan kepada umat muslim. Ketajaman pemikirannya dan kecintaannya terhadap ilmu membuat Aisyah radhiyallahu anha menjadi teladan bagi muslimah yang ingin berkontribusi dalam dakwah Islam. Melalui perjuangannya di bidang ilmu, Aisyah radhiyallahu anha telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat muslim di seluruh dunia. Pendengar yang berbahagia, bagaimana peran seorang muslimah dalam membentuk generasi muslim yang kuat? Seorang muslimah juga memiliki peran penting dalam membentuk generasi muslim yang kuat. Mereka adalah ibu yang mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islam dan menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Seorang ibu muslimah tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan duniawi anak-anaknya, tetapi juga memastikan bahwa mereka tumbuh dengan akhlak yang baik, memastikan anak-anaknya cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta bersemangat untuk memperjuangkan agama. Sejarah mencatat banyak muslimah yang melahirkan dan mendidik para pejuang Islam. Salah satunya adalah Sumayyah binti Khayyat, ibu dari Amr bin Yasir. Sumayyah adalah syahidah pertama dalam Islam yang memberikan nyawanya demi keimanan kepada Allah. Pengorbanan Sumayyah menunjukkan betapa kuatnya iman seorang muslimah dan bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada anak-anaknya. Selain itu, kita tidak bisa melupakan kisah Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengan penuh keimanan dan ketabahan menghadapi ujian besar ketika harus ditinggal di padang pasir tanpa seorang pun kecuali bayinya, yakni Ismail. Ketika mereka kehabisan air, Hajar berlari bolak-balik antara bukit Sofa dan Marwah hingga Allah menurunkan air Zam-Zam. Kisah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang ketabahan dan keimanan, tetapi juga bagaimana seorang ibu muslimah selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga anak-anaknya dalam keadaan apapun. Pendengar yang dirahmati Allah, perjuangan muslimah dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala tidak terbatas pada masa-masa awal Islam saja. Di era modern ini, muslimah juga memiliki peran yang sangat penting. Dalam banyak sektor kehidupan, muslimah telah menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin, pendidik, dan inspirasi bagi umat. Muslimah di zaman sekarang memiliki banyak kesempatan untuk berkontribusi dalam dakwah Islam, baik melalui pendidikan, sosial, politik, maupun teknologi. Banyak muslimah yang menjadi aktivis dakwah, baik di media sosial maupun di berbagai organisasi, untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan yang beragam, muslimah dapat memainkan peran penting dalam menjaga ajaran Islam tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Namun perjuangan muslimah dalam memperjuangkan agama Allah juga menghadapi banyak tantangan. Stigma dan stereotip negatif terhadap wanita muslimah seringkali menjadi penghalang. Akan tetapi, hal ini tidak boleh menghentikan langkah muslimah untuk terus maju dan menunjukkan bahwa Islam memberikan hak-hak dan penghargaan yang besar kepada seorang wanita. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, muslimah harus tetap menjaga identitas keislamannya. Menjadi seorang muslimah yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala berarti berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal berpakaian, berinteraksi, maupun bekerja. Muslimah harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain, menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Muslimah yang memperjuangkan agama Allah tidak boleh terpengaruh oleh godaan.

0: dunia yang bisa menjauhkan mereka dari jalan kebenaran. Tetap menjaga keimanan. Tetap terus belajar dan mengamalkan ilmu. Ini semua adalah bagian dari jihad seorang muslimah di zaman modern seperti sekarang. Dengan menjadi pribadi yang berpegang teguh pada ajaran Islam, muslimah dapat memberikan kontribusi besar bagi agama dan masyarakatnya. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, demikianlah pembahasan kita tentang peran muslimah dalam memperjuangkan agama Allah dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa sekarang. Muslimah telah menunjukkan keteguhan, keberanian, dan kecintaan mereka terhadap Islam. Perjuangan muslimah tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi meluas ke berbagai bidang kehidupan, dari ilmu pengetahuan hingga jihad di medan peperangan. Semoga kita khususnya para muslimah dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah perjuangan muslimah terdahulu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat dan keimanan yang kuat, muslimah bisa menjadi pilar utama dalam menjaga tegaknya agama Allah Ta'ala di muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan beberapa perkara yang banyak dilakukan orang-orang ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, seperti meratapi atau meraung-raung tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menampar-nampar pipi dan lain sebagainya. Melakukan niyahah seperti yang dilakukan orang-orang zaman jahiliyah. Pada zaman itu para wanita berteriak-teriak sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kebanggaan si mayit dan mengusap-usapkan tanah pada kepala-kepala mereka serta menampar-nampar wajah-wajah mereka ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, tidak hanya sekedar menangis saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat hal dari perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatku: membanggakan keturunan, mencela nasab, keyakinan turunnya hujan karena perbuatan bintang-bintang, dan niyahah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa tir'un min jarabin. Seorang wanita yang niyahah atau meratapi mayit, bila tidak bertaubat sebelum matinya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian yang menutupi tubuhnya dari tembaga yang meleleh dan kulitnya terkena penyakit kudis secara merata. Hadis sahih riwayat Muslim. Niyahah atau meratap dan menampar muka dalam rangka meratapi mayit merupakan dosa besar yang dilarang di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur: mencela nasab garis keturunan dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan dari golonganku orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, yang dimaksud dengan ratapan adalah menangisi mayit dengan suara nyaring. Menangisi mayit terbagi menjadi dua jenis. Pertama, tangisan biasa atau tangisan alami. Tangisan jenis ini tidak apa-apa dan tidak tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika beliau merangkul anak kecil yang meninggal dunia. Beliau terseduh-seduh seolah beliau sedang tersedak. Beliau sallallahu alaihi wasallam menangis karena merasa kasihan terhadap anak kecil tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika itu Aqra bin Habis mengatakan, tangisan ini semata-mata karena rasa sayang, dan Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Maka tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil tersebut bukan karena sedih, akan tetapi karena miris dan kasihan kepadanya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan contoh lain, tangisan biasa atau tangisan alami adalah rasa sedih karena berpisah dengan seseorang yang dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedih ketika anaknya yang bernama Ibrahim dari istrinya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah meninggal dunia. Maryah radhiyallahu anha berhasil melahirkan anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berumur 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan kemudian wafat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menamainya Ibrahim yang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di usianya yang ke-16 bulan, Ibrahim diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendekapnya seraya bersabda, mata menangis dan hati sedih, dan kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Wahai Ibrahim, kami sangat bersedih berpisah denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, jenis menangisi mayit yang kedua adalah tangisan seseorang dengan suara tertentu. Tangisan inilah yang bisa membuat si mayit diazab di alam kuburnya. Misalnya seseorang ditinggal oleh kerabatnya lalu ia menangis dengan suara yang meraung-raung, maka si mayit akan disiksa di alam kuburnya karena tangisannya. Selama orang tersebut menangisinya, maka si mayit akan terus disiksa, dan kerabat terdekatnya lah yang menyebabkan disiksanya. Oleh karena itu, banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui akan kesalahan ini. Semoga kita diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia, maka ia menangis sejadi-jadinya. Padahal semakin ditangisi, maka si mayit akan terus diazab di alam kuburnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebaliknya, yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah berusaha sabar dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia harus menyadari bahwa besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Apabila dihadapi dengan kesabaran dan semakin besar jenis musibahnya, maka pahalanya pun akan semakin besar atau semakin banyak. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukanlah golongan kami orang yang suka menampar pipi, merobek-robek kantung baju dan menjerit-jerit dengan cerita jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah. Jika mereka ditimpa musibah, maka mereka merobek-robek pakaian, atau mereka memukul-mukul wajah mereka, atau menjambak rambutnya, atau mengucapkan kata-kata jahiliyah. Betapa celakanya, betapa ruginya, betapa sulitnya berpisah denganmu, dan kata-kata semisal dengan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas tangan dari mereka karena orang mukmin adalah orang yang hatinya betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, masihkah pendengar kebiasaan jahiliyah ini terus dilestarikan oleh saudara-saudara kita? Sudah seharusnya kita mencegahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Syar'iyah lughatan Arabiyah.
1: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: mengembalikan hak orang lain. Al-Hasan bin Arafah rahimahullah mengatakan bahwa Abdullah ibn Mubarak rahimahullah pernah berkata kepadanya, "Saat aku berada di negeri Syam, aku pernah meminjam sebuah pena. Setelah selesai memakai, aku lupa untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan ketika aku tiba di daerah Marwa, ternyata pena tersebut masih kubawa. Wahai Abu Ali, aku kembali ke Syam hanya dalam rangka mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya. Wahai Abu Ali, aku kembali ke Syam hanya dalam rangka mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya." Ini dikutip dari kitab Sifatus Sofwah. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari perkataan Ibnul Mubarak ini yaitu, pertama, menunjukkan sifat warok atau kehati-hatian beliau yang tinggi terhadap sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Kedua, apa yang beliau lakukan dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh demi mengembalikan kepada si pemiliknya adalah karena pengetahuan beliau yang dalam tentang pentingnya hak orang lain yang Allah tidak akan memaafkan sampai dikembalikan atau diikhlaskan oleh si pemiliknya. Selanjutnya, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa di akhirat nanti ada orang yang punya banyak amal soleh namun bangkrut karena banyak berbuat zalim terhadap hak manusia. Salah satunya tidak amanah dalam meminjam dengan tidak mau mengembalikannya kepada pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan kali ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Yazid bin Abi Yazid rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang perawi hadis dari kalangan ulama salafus soleh generasi tabi'in yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang kredibilitasnya sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid tetap menjadi salah satu sosok yang banyak diabadikan dalam kitab-kitab biografi ulama dan perawi hadis. Berikut adalah ulasan tentang kehidupan Yazid bin Abi Yazid, mulai dari masa mudanya, perjalanan keilmuannya, hingga pandangan para ulama tentang dirinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Yazid lahir pada akhir masa Khulafaur Rasyidin atau awal era Bani Umayyah. Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Jarir, Yazid bin Abi Yazid sendiri menyatakan bahwa ketika peristiwa pembunuhan Husain bin Ali di Karbala terjadi, ia sudah berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Peristiwa Karbala terjadi pada tahun 61 Hijriah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Yazid bin Abi Yazid lahir sekitar tahun 46 atau 47 Hijriah. Yazid bin Abi Yazid dibesarkan di kota Kufah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat keilmuan Islam. Lingkungan kota Kufah yang kaya dengan aktivitas keilmuan dan keberadaan banyak sahabat Nabi yang tinggal di sana memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan intelektual Yazid bin Abi Yazid di masa mudanya. Yazid bin Abi Yazid memiliki kesempatan untuk belajar dari sejumlah ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai Hibrul Ummah, ulamanya umat, karena keluasan ilmunya terutama dalam tafsir Al-Quran. Yang kedua, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi lainnya yang juga terkenal dengan ketakwaan dan perhatian besarnya terhadap sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan menjadi salah satu tokoh penting di kalangan ahli hadis. Selain belajar dari para sahabat, Yazid bin Abi Yazid juga belajar dari generasi tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar dari kota Kufah yang memiliki otoritas dalam ilmu fikih dan hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid termasuk salah satu individu yang aktif meriwayatkan hadis. Ia dikenal dengan hafalan hadisnya dan kontribusinya dalam menyebarkan ilmu di kalangan generasi tabi'in. Namun, kualitas periwayatannya menjadi perdebatan di kalangan ulama hadis. Beberapa ulama menilai Yazid bin Abi Yazid sebagai perawi yang lemah. Berikut adalah pandangan beberapa ulama tentangnya. Yang pertama, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, hadis Yazid bin Abi Yazid tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian, yang kedua, Imam Al-Bukhari. Beliau memasukkan Yazid bin Abi Yazid ke dalam daftar perawi yang hadisnya dikategorikan lemah atau do'if. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau berkata, Yazid bin Abi Yazid adalah perawi yang jujur, tetapi hadisnya lemah. Meski demikian, tidak semua ulama memberikan penilaian negatif terhadap Yazid bin Abi Yazid. Sebagian ulama seperti Al-Ijli menyatakan bahwa Yazid bin Abi Yazid adalah seorang perawi yang sikoh, meskipun ia mengalami penurunan kualitas hafalan pada akhir hidupnya. Salah satu kisah menarik dari Yazid bin Abi Yazid adalah pengakuannya tentang usianya ketika peristiwa Karbala terjadi. Ia berkata, Husain terbunuh dan pada saat itu aku berusia 14 atau 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Yazid bin Abi Yazid hidup pada masa-masa penuh gejolak dalam sejarah Islam, termasuk transisi dari masa Khulafaur Rasyidin ke era Bani Umayyah. Selain itu, Yazid bin Abi Yazid juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam dakwah dan pendidikan di kota Kufah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota tersebut, menyebarkan ilmu dan meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya. Riwayat Yazid bin Abi Yazid banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, termasuk dalam kitab Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya. Namun, hadis-hadis yang diriwayatkan Yazid seringkali diteliti lebih lanjut karena adanya kritik terhadap hafalan dan ketepatan periwayatannya. Contoh hadis yang diriwayatkan Yazid bin Abi Yazid adalah terkait dengan apa yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ular, kalajengking, hewan kecil yang merusak, burung gagak, anjing liar, dan hewan buas yang menyerang boleh dilempar, tetapi tidak dibunuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini termasuk yang mendapatkan kritik dari sebagian ulama, meskipun tetap dicantumkan dalam kitab-kitab hadis yang utama. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Yazid bin Abi Yazid wafat pada tahun 133 Hijriah, menurut pendapat yang masyhur. Pada saat wafatnya, ia diperkirakan berusia sekitar 91 tahun. Meskipun tidak banyak detail tentang hari-hari terakhir kehidupannya, wafatnya Yazid bin Abi Yazid menandai akhir dari seorang perawi yang pernah menjadi bagian penting dalam jaringan transmisi hadis pada masanya. Dari perjalanan hidup Yazid bin Abi Yazid rahimahullah, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama, tentang kecintaan terhadap ilmu. Yazid bin Abi Yazid tumbuh di lingkungan yang kaya dengan tradisi keilmuan Islam. Hal ini mengajarkan pentingnya memilih lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritual. Pelajaran yang kedua tentang kesabaran dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid menunjukkan bahwa menuntut ilmu membutuhkan kesabaran dan dedikasi, terutama dalam menghafal dan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga tentang kehati-hatian dalam menilai seseorang. Kritik para ulama terhadap Yazid bin Abi Yazid menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki kredibilitas yang sama dalam meriwayatkan hadis. Namun, kritik ini dilakukan dengan metode ilmiah yang adil dan mendalam. Terakhir, pelajaran yang keempat tentang keterbatasan manusia. Yazid bin Abi Yazid adalah contoh bahwa seseorang meskipun memiliki niat baik dan dedikasi dalam ilmu, tetap mungkin memiliki kekurangan. Hal ini menjadi pengingat untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan menerima kritik dengan lapang dada. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Yazid rahimahullah adalah salah satu tokoh tabi'in yang memberikan kontribusi dalam menyebarkan ilmu hadis di masanya. Kehidupannya mengajarkan kita pentingnya kecintaan terhadap ilmu, mengajarkan pentingnya dedikasi dan ketekunan dalam menuntut ilmu, serta kesadaran akan keterbatasan manusia dalam menjalani tugas besar sebagai pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kisah hidup Yazid bin Abi Yazid, semoga menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk dari keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah dibinasakannya umat terdahulu, yaitu umat yang membangkang. Mereka menentang utusan Allah yang datang kepada mereka untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka. Salah satu umat yang dibinasakan tersebut adalah umat dari kaum Nabi Lut alaihissalam. Pendengar yang berbahagia, kaum Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang paling durhaka. Bahkan yang paling keji adalah mereka, karena mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, yakni mereka menyukai sesama jenis dan berhubungan badan dengan sesama jenis, atau di zaman sekarang lebih kita kenal dengan homoseksual. Oleh karena itu pendengar, Nabi Lut alaihissalam berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah yang suci, mengembalikan mereka kepada tauhid, dan juga mengajak mereka untuk menjauhi perbuatan nista, yaitu homoseksual. Tapi justru kaumnya membenci dakwah Nabi Lut. Allah menggambarkan penentangan kaum Nabi Lut di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 82. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usirlah Lut bersama keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya suci. Tidak hanya itu pendengar, kaumnya menentang Nabi Lut agar ia mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala murka dengan sikap keras kepala kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mendatangkan azab kepada mereka. Para malaikat itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Kemudian malaikat yang berganti rupa menjadi pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka. Nabi Lut khawatir atas keselamatan mereka. Bagaimana tidak khawatir pendengar, sementara kaumnya biasa mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu mereka. Kemudian pendengar, Nabi Lut alaihissalam membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya tentang keberadaan tamu yang memiliki wajah yang rupawan itu, sehingga kaum Sodom tahu dan sangat tertarik kepadanya. Apa yang terjadi, pendengar? Maka berdatanganlah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat keji terhadap para pemuda yang menjadi tamunya Nabi Lut. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut. Nauzubillah. Melihat kondisi Nabi Lut yang terdesak seperti itu, barulah para malaikat membuka identitas mereka kepada Nabi Lut alaihissalam dan menyatakan tujuan kedatangan mereka. Kemudian malaikat Jibril keluar dan memukulkan ujung sayapnya kepada mereka. Tiba-tiba mata mereka menjadi buta akibat pukulan itu. Kaum Nabi Lut mundur sambil mengancam Nabi Lut alaihissalam. Kemudian para malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam dan tidak boleh seorang pun menoleh ke belakang. Di akhir malam, Jibril mengangkat bumi tempat mereka tinggal, kemudian dihempaskan dengan posisi terbalik. Sementara dari langit, batu-batu dijatuhkan. Namun pendengar, ketika itu istri Nabi Lut alaihissalam mendengar jeritan dan gemuruh kehancuran kaumnya, kemudian ia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Seketika itu, sebutir batu jatuh menimpanya, menembus batok kepalanya. Begitulah nasib wanita yang berkhianat kepada suaminya, yang membantu orang-orang membangkang kepada ajaran nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang sosok sahabiyah mulia, yakni Asy-Syifa binti Abdullah radhiyallahu anha. Nah pendengar, beliau termasuk sahabiah yang dikenal sebagai guru wanita pertama dalam Islam. Selain itu, ia juga memiliki kecerdasan dan keterampilan di bidang pengobatan, terutama dalam hal kejiwaan. Ia terkenal dengan pengobatan ruqyahnya. Nah semoga kisah singkat ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya kaum wanita muslimah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Asy-Syifa berasal dari suku Quraisy Al-Adawiyah. Ia dijuluki dengan Ummu Sulaiman. Suaminya adalah Abu Husmah bin Huzaifah bin Ghanim Al-Quraisy Al-Adawi. Asy-Syifa memiliki kedudukan terhormat di kalangan para sahabiah lainnya karena keimanannya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ia termasuk wanita yang disebut di dalam firman Allah di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12, yang artinya, wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berbaiat bahwa mereka tidak akan mempersekutukan suatu apapun dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang ma'ruf, maka terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, Asy-Syifa masuk Islam sejak sebelum hijrah, pendengar. Dia termasuk salah seorang wanita yang bergabung dalam rombongan hijrah pertama dan telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengunjunginya dan istirahat siang di rumahnya. Mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap singgah di rumahnya, Asy-Syifa pun menyediakan kasur
4: dan sarung khusus untuk tidur beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajar sekali jika kemudian ia memiliki kedudukan yang amat tinggi di sisi para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyifa radhiyallahu anha juga sering berkunjung ke rumah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha untuk mengajarinya baca tulis. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan Asyifa untuk mengajari Hafsah cara meruqyah penyakit eksim atau penyakit kulit. Asyifa radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku ketika aku berada di rumah Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau lalu bersabda kepadaku, "Tidakkah engkau mengajari dia, yakni Hafsah, cara meruqyah penyakit eksim sebagaimana engkau mengajarinya baca tulis?" Demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Karena pengetahuannya yang mumpuni dalam bidang kesehatan, Asyifa pun cukup dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau selalu menyambung tali silaturahmi dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan memperkenankan Asyifa untuk menempati sebuah rumah di Madinah. Dia tinggal di rumah tersebut bersama putranya, yaitu Sulaiman bin Abi Hasmah. Nah, pendengar yang budiman, karena kelebihannya dalam bidang pengobatan, Asyifa menjadi salah seorang wanita yang masyhur di antara wanita kaumnya. Dengan kemampuannya, dia tampil sebagai salah seorang yang menguasai berbagai rahasia pengobatan dan ruqyah, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Ketika cahaya Islam telah menyeruak ke berbagai negeri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan penggunaan ruqyah untuk menyembuhkan keracunan karena sengatan binatang, sakit mata dan juga eksim. Karena Asyifa telah biasa melakukan ruqyah, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin melanjutkan profesinya demi berkontribusi dalam bidang kesehatan. Oleh karenanya tak heran Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa Asyifa binti Abdullah meruqyah sejak zaman jahiliyah, khususnya untuk mengobati penyakit eksim. Ketika dia berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berbaiat kepada beliau saat di Mekah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku biasa meruqyah sejak zaman jahiliyah untuk mengobati penyakit eksim. Dan kini aku hendak menunjukkannya kepada engkau." Maka Asyifa pun lantas menunjukkan kemampuannya dalam meruqyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang termasuk ruqyah adalah doa yang artinya, "Ya Allah, Tuhannya manusia, yang maha menghilangkan penyakit, sembuhkanlah, karena engkau maha penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan selain engkau. Kesembuhan yang tidak terjangkit penyakit lagi." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, Asyifa ini pendengar bukan tipikal seorang yang egois dan juga pelit dalam mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Dengan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia melanjutkan profesinya dan mengajarkannya kepada para wanita-wanita muslimah yang lainnya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, tak hanya ahli dalam bidang kesehatan dan kedokteran, Asyifa juga meriwayatkan berbagai peristiwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sebagian dari riwayat tersebut adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal-amal yang paling mulia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman kepada Allah, berjihad di jalannya, dan haji yang mabrur." Interaksinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatnya banyak belajar tentang agama yang mulia ini dan menjadikannya salah satu perawi hadis. Beberapa orang ikut meriwayatkan hadis yang berasal darinya, seperti putranya Sulaiman bin Abi Hasmah, Abu Ishaq dan juga Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Sementara Abu Dawud juga meriwayatkan hadis yang berasal dari periwayatannya. Selain itu, pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Asyifa memperoleh kepercayaan untuk mengurusi masalah pasar. Atas kecerdasan Asyifa, Umar kerap meminta pendapatnya dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sangat mendahulukan pendapat beliau, menjaganya dan mengutamakannya. Begitu pula sebaliknya pendengar. Asyifa pun juga menghormati Umar radhiyallahu an. Beliau memandangnya sebagai seorang muslim yang jujur, memiliki suri tauladan yang baik, bertakwa kepada Allah dan juga berbuat adil di antara sesama manusia. Hingga suatu ketika, Asy-Syifa melihat ada rombongan pemuda yang sedang berjalan lamban dan berbicara dengan suara yang lirih. Maka ia pun bertanya, apa ini? Maka mereka menjawab, itu adalah ahli ibadah. Asy-Syifa dengan lantang mengatakan, demi Allah, Umar adalah orang yang apabila berbicara suaranya terdengar jelas. Bila berjalan melangkah dengan cepat. Dan bila memukul, mematikan. Seakan-akan katanya ini mengingkari apa yang dipraktikkan oleh orang yang dianggap ahli ibadah itu. Karena Umar radhiyallahu an adalah seorang yang ahli ibadah juga. Demikianlah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syifa mendedikasikan hidupnya untuk ilmu, amal, zuhud, ibadah dan berkontribusi kepada orang lain. Semua itu dilakukannya sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Asy-Syifa wafat pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an sekitar tahun 20 Hijriah yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Zikir di waktu pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Artinya, ya Allah, karena Engkaulah kami berada di waktu pagi dan karena Engkaulah kami berada di waktu petang, karena Engkaulah kami hidup dan karena Engkaulah kami mati, dan kepadamulah kami akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Zikir di waktu sore. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Artinya, ya Allah, karena Engkaulah kami berada di waktu sore dan karena Engkaulah kami berada di waktu pagi, karena Engkaulah kami hidup dan karena Engkaulah kami mati, dan kepadamulah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-75 sampai ayat ke-76. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dhalika bi'annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar, di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan ahli kitab dalam hal amanah dan khianat pada harta. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang khianatnya mereka dalam agama, tipu daya yang mereka lakukan dan sikap mereka menyembunyikan kebenaran, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa di antara mereka itu ada orang yang suka berkhianat. Selain itu, Allah juga memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak terpedaya oleh mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintari yu'addihi ilaik." Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dikembalikan kepadamu. Maksudnya pendengar, ada di antara mereka yang amanah. Jika dia diamanati sesuatu harta kekayaan yang banyak saja, mereka amanah. Apalagi jika amanah itu lebih sedikit, maka tentu saja akan lebih menunaikannya. Namun, ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima." Dan di antara mereka ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikan kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya, yaitu dengan meminta dan terus-menerus menagih untuk mendapatkan hakmu. Inilah pendengar, jika terhadap satu dinar saja demikian adanya, maka bagaimana dengan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari satu dinar, maka tentu saja dia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Dalam hal ini Ibnu Abi Hatim pernah mengatakan, dari Ziyad bin Al-Haytham telah menceritakan kepadaku Malik bin Dinar. Ia berkata, disebut dinar karena dia adalah din, yakni agama, dan nar, yaitu neraka. Ada yang mengatakan maknanya adalah siapa yang mengambil karena haknya, maka itulah din, yaitu agama. Sedang siapa yang mengambil bukan karena haknya, maka baginya nar, yaitu neraka. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, dzalika biannahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Maksudnya bahwa yang mendorong mereka mengingkari kebenaran dan menolak kebenaran itu adalah pernyataan mereka bahwa dalam ajaran kami tidak ada dosa bagi kami memakan harta orang-orang ummi. Dan yang mereka maksud ummi di sini adalah orang-orang Arab atau bangsa Arab, dengan mengklaim bahwa Allah telah menghalalkannya bagi mereka. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ini merupakan anggapan halal dari mereka terhadap harta orang-orang Arab,
6: atau anggapan halal dari mereka berbuat zalim kepada orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Mereka melihat rendah kepada orang-orang selain mereka dan memandang besar diri mereka. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa orang-orang ummi tidak perlu dihargai dan dihormati. Mereka menggabung antara memakan harta yang haram dan meyakini sebagai sesuatu yang halal. Mereka menisbatkan anggapan itu kepada agama Allah, padahal berdusta atas nama Allah adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingkari hal tersebut dengan kelanjutan firman-Nya, "Wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun." Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Maksudnya, mereka telah mengada-ngada dengan ucapan ini dan membuat suatu kedustaan dengan kesesatan tersebut. Justru anggapan tidak ada dosa bagi mereka mengambil harta orang-orang ummi adalah salah. Bahkan mereka mendapatkan dosa besar karena anggapan dan perbuatan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kepada mereka memakan harta orang lain kecuali dengan cara yang benar. Namun mereka adalah kaum yang suka berdusta. Setelah itu pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dengan firman-Nya, "Bala man awfa bi ahdihi wattaqa." Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, artinya bukan demikian apa yang diklaim mereka. Tapi siapa di antara kalian wahai ahlul kitab yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah, yaitu janji yang telah diambil oleh Allah dari kalian berupa keimanan kepada Muhammad jika beliau telah diutus, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji atas para nabi serta umatnya untuk itu, dan bertakwa yaitu menjaga diri dari semua yang diharamkan Allah dan mengikuti ketaatan serta syariat Allah yang telah dibawa oleh penutup dan pemimpin para rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, termasuk di dalamnya janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap Allah maupun sesama manusia, seperti menunaikan amanah dan lain sebagainya. Dan maksud bertakwa di sini juga termasuk menjauhi segala bentuk maksiat yang terjadi antara dirinya dengan Allah maupun antara dirinya dengan orang lain. Maka kalau demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tafsir ayat, tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. A'udzu billahi minasy syaithan

dan Musa mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.

Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai."

0: Hud.
1: Ia bermaksud untuk mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Fir'aun berkata, maka apakah yang kalian anjurkan?

0: pemuka-pemuka itu menjawab, "Beritangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahirin 'alim.
0: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.

Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun seraya mengatakan, "Apakah kami benar-benar akan mendapat upah jika kamilah yang menang?"

Fir'aun menjawab, "Ya, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku."

0: Ahli-ahli sihir itu berkata, "Hei Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?"
1: Qala alku.

Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan tali temali, mereka menyihir mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau menakjubkan.

0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun.
0: Maka nampak nyatalah yang benar, dan batalah apa yang mereka kerjakan.

0: Maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: Wa ulqiyas saharatu sajidin.
0: Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta tersungkur dengan bersujud.

0: Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam.
1: Rabb Musa wa Harun.
0: Yaitu Rabb Musa dan Harun.

0: Fir'aun.
1: Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu tipu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian ini.

Sesungguhnya aku benar-benar akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kalian semuanya sebagai hukuman atas keimanan kalian.

Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu."

0: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir ini dan meninggalkan kamu serta sesembahan-sesembahanmu? Fir'aun menjawab, akan kami bunuh anak-anak lelaki mereka dan kami biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kami berkuasa penuh di atas mereka.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Dengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang budiman, keluarga Islami akan memperoleh keberkahan hidup. Betapa sering kita mendambakan dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Baik keberkahan dalam umur, keluarga, usaha, maupun dalam harta benda dan lain-lainnya. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara untuk memperolehnya? Tentu tidak lain dan tidak bukan, faktor keimanan dan ketakwaan adalah sebab utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi pendengar yang beriman, dengan demikian, keluarga Islamilah yang akan memperoleh keberkahan, sebab mereka mewujudkan keimanan dan ketakwaan dalam aspek kehidupan mereka. Kemudian yang keempat adalah melahirkan keturunan yang saleh dan saleha. Kesolihan dan amal baik orang tua akan memiliki dampak yang besar bagi kesolehan anak-anaknya dan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, amal-amal yang jelek dan dosa yang dilakukan oleh orang tua tentunya akan berpengaruh buruk pula terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga Islami yang senantiasa berzikir kepada Allah, menunaikan salat, saum, zakat, atau gemar berinfak, dan melakukan amal-amal ketaatan yang lain, niscaya akan menimbulkan pengaruh positif kepada keturunan mereka. Dengan demikian, keluarga Islami akan menjadi madrasah yang mencetak generasi soleh dan soleha. Pendengar yang budiman, itulah keindahan keluarga Islami yang penuh dengan keberkahan. Sebaliknya, ketika sebuah keluarga jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka keluarga tersebut akan menjadi sarang keburukan bagi anggotanya. Keluarga yang semakin jauh dari ajaran Islam pasti akan merasakan kegersangan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu menyelisihi perintahku dan apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku, berpaling dari Rasul, melupakannya, dan mengambil petunjuk selain petunjuknya, maka baginya kehidupan yang sempit. Maksudnya adalah di kehidupan dunia tidak adanya ketentraman hidup. Tak ada ketentraman hidup, kelapangan jiwa, bahkan jiwanya sempit akibat kesesatannya. Meskipun kenikmatan nampak pada dirinya, berpakaian sesukanya, memakan apa yang dia suka, bertempat tinggal sesuai keinginannya, tapi hatinya tidak sampai derajat yakin dan memperoleh hidayah. Karena itu, dia akan selalu dalam kegelisahan, kebingungan, bahkan keraguan. Dan dia senantiasa dalam kebimbangan kehidupan.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum berzikir dan tentang hukum sholat Jumat dan zikir di selain masjid. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat ada rencana kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dirangkai dengan kegiatan keagamaan yang mengambil tempat di jalan dan fasilitas umum. Salah satunya adalah kegiatan unjuk rasa untuk menuntut keadilan. Kedua, bahwa penyelenggara unjuk rasa merencanakan kegiatan zikir dan doa serta sholat Jumat secara berjamaah di fasilitas umum, yang salah satu sebabnya adalah jumlah jamaah yang sangat banyak sehingga tidak tertampung jika dilaksanakan di masjid, kemudian memilih melaksanakannya di fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan pandangan dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di jalan raya. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di tempat selain masjid guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Jumat selain masjid. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, Sholat Jumat merupakan kewajiban setiap Muslim yang baligh, laki-laki, mukim, dan tidak ada uzur syar'i. Kedua, uzur syar'i yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat antara lain safar atau melakukan perjalanan jauh, sakit, hujan, bencana, dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Ketiga, unjuk rasa untuk kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan, tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Keempat, sholat Jumat dalam kondisi normal dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun dalam kondisi tertentu, sholat Jumat sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area pemukiman. Kelima, apabila sholat Jumat dilaksanakan di luar masjid, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu terjaminnya kehusyuan rangkaian pelaksanaan sholat Jumat, terjamin kesucian tempat dari najis, tidak mengganggu kemaslahatan umum, menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Keenam, setiap orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, jika melaksanakan sholat Jumat, hukumnya sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. Tujuh, setiap orang Muslim yang bertugas mengamankan unjuk rasa yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat sholat Jumat tiba, maka tidak wajib sholat Jumat dan menggantinya wajib sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Kedelapan, kegiatan keagamaan sedapat mungkin tidak mengganggu kemaslahatan umum. Dalam hal kegiatan keagamaan yang harus memanfaatkan fasilitas umum, maka dibolehkan dengan ketentuan penyelenggara perlu berkoordinasi dengan aparat terlebih dahulu. Juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib. Kemudian yang kesembilan, kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8 tadi, maka hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 28 Safar 1437 Hijriah atau 28 November 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Apa yang membuat seorang ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Apa hal-hal yang dapat membantu seorang ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena banyak orang yang dikunci hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, atau yang dicap, atau yang ditutup hatinya, sehingga dia tidak mampu untuk bertobat, tidak mampu untuk bahkan menyatakan atau merasa bahwa dia itu bersalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sulit untuk mengakui kesalahannya, dosanya, merasa bahwa dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Padahal Nabi SAW yang dosanya atau kesalahannya sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala jika lakukan sudah dijamin, tetap bertobat lebih daripada 70 kali, bahkan lebih daripada 100 kali. Nah, apa-apa yang dapat membantu seorang untuk segera bertobat kepada Allah adalah idamatul fikri fi kitabillahil aziz al-ghaffar, senantiasa merenungi, memikirkan makna-makna atau tafsir atau apa yang terkandung dalam kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Jadi orang yang jauh dengan Al-Quran itulah yang sulit bertaubat. Jadi semakin orang dekat dengan Al-Quran, membacanya, dan bukan sekedar membaca tapi mentafakkuri, mentadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Jadi kitab yang diturunkan ini adalah untuk tadabbur, bukan hanya dipelajari nada-nadanya. Oh, ini nadanya enak, nadanya nyaman, suaranya bagus, tapi yang inti adalah hidayah. Hidayah itu perlu penggalian, perlu perenungan, sehingga seseorang bisa dengan mengerti itu, dengan faham itu, dengan merenungi itu, bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini tidak boleh, ini boleh, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Inilah cara-cara taubat, inilah yang dapat menyentuh hati kita sehingga tidak keras mau menyadari kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Itu karena mengerti dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar mendendangkan Al-Quran atau menghafalkannya saja, atau sibuk, terlalu sibuk dengan tajwidnya saja. Walaupun itu semuanya penting. Yang kedua adalah wa ma dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala min tafasilil jannah wa wa'ada bihil muti'in. Di dalamnya, setelah merenungkan apa? Merenungkan rincian daripada jannah Allah subhanahu, surganya, sehingga orang termotivasi. Ketika dia nikmat dalam maksiat, berarti jauh dari surganya dong. Susah untuk, tidak mungkin atau mustahil mendapatkan surganya. Dan betapa pedihnya siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menyisihi daripada perintah Allah Azza wa Jalla, atau yang dikatakan ahlu maksiat. Wadama ala dzalika, terus-menerus menjaga Al-Quran tersebut, dekat dengan Al-Quran, mendalami Al-Quran ini, hatta qawiya khawfuhu, sehingga takutnya ini menguat. Orang yang tidak melakukan maksiat itu karena takutnya kuat. Kalau takutnya lemah, itu akan terjerumus ke dalam maksiat dengan mudah. Jadi muraqabatullah di sini itu muncul daripada ketika kita memahami dan mentadaburi Al-Quran. Ketika jauh dengan Al-Quran, bagaimana dia bisa takut dengan Allah, takut dengan siksa, bagaimana dia takut dengan akibat atau efek buruk daripada maksiat tersebut. Waroja'uhu, dan roja'nya, pengharapan Allah subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya. Taubat itu kan dua dari efek taubat itu, dari hasil akhir dari taubat. Pertama adalah terbebas dari siksa dan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, terbebas dari siksa neraka dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan raghbah wa rahbah ini, motivasi yang tinggi atas surga, ketakutan dari neraka ini merupakan samaratul khauf war raja, merupakan buah daripada harap dan cemas dari Allah Azza wa Jalla, dari nikmatnya, ingin nikmatnya dan takut daripada siksanya. Nah, ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniyallahu ayyakum. Tentang keagungan Al-Quran. Seorang muslim meyakini kesucian dan keutamaan kalamullah. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini tentang kesucian dan keutamaan, keagungan kalamullah, Al-Quran. Kalam yang paling utama dan sempurna, tidak ada celah dan tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengenai ayat ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, kemudian Allah menjelaskan perinciannya. Dia berfirman, telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya sidqan wa adla, benar dan adil adalah benar dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Ini harus menjadi bagian dari keimanan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala sudah undang-undangkan, Allah Subhanahu wa taala sudah rambu-rambukan sebagai syariat di dalam Islam, semuanya penuh dengan keadilan. Ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an, semuanya benar. Tidak ada yang lebih benar daripada berita-berita Allah yang dimuat di dalam berita yang mulia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan berita yang lain, kabar yang lain. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangannya. Tidak ada yang memiliki sifat sidqan wa adala kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangan-larangannya, dengan bentuk kebenaran tertinggi dan dengan kebenaran yang paling mulia. Maka tidak mungkin merubahnya, dan tidak ada pendapat yang diusulkan yang lebih baik daripadanya. Dan di sini di dalam penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwas samiul alim, yang artinya dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan Dialah yang Maha mendengar seluruh suara dengan bahasa yang berbeda-beda dan kepentingan yang bermacam-macam, lagi Maha mengetahui zat yang ilmunya meliputi yang lahir, yang batin, yang lampau dan yang akan datang. Jadi tidak ada kata kadaluarsa di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu mengakomodir seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an isinya sudah tidak relevan dengan suatu zaman tertentu, kondisi tertentu, komunitas tertentu, pasti batil, pasti sesat. Kemudian Al-Qur'an merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Ini setiap kita mendengarkan khutbah, kita sering mendengar amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya. Kemudian di dalam riwayat lain, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdhalal hadi hadiyu Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sama, yaitu Al-Quran merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, pasti ia akan berada di atas keadilan dan jauh dari kezaliman. Tadi kita sudah singgung sidqon wa adla. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tentunya ini sudah menjadi sebuah pasangan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai pembimbing bagi manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai jalan hidupnya dalam segala aspek kehidupannya, maka hidupnya akan sukses di dunia hingga di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini termasuk dalam bagian cerita panjang turunnya Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya turun bersama iblis. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tekankan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa waman arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, sekarang aku turunkan kalian semuanya ya, dan antar kalian pun akan terjadi permusuhan, tapi aku turunkan bersama turunnya kalian petunjuk. Salah satunya adalah Al-Quran yang di akhir zaman dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis tentunya, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Anas Abdillah. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada satu hadis, tapi hadis ini ya dikatakan lemah riwayatnya ya. Tapi ini menunjukkan bahwa kedudukan kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi. Saya bacakan yang artinya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dan beliau berkata, alangkah wanginya kamu, alangkah wanginya aromamu, alangkah agungnya kamu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah dibanding kehormatanmu, ya, hartanya dan darahnya. Ini kehormatan seorang muslim, ya. Dalam hadis ini dikatakan lebih agung kedudukannya ataupun kehormatannya daripada ya tadi disebutkan Ka'bah yang beliau tawaf di sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muslim ya kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram. Ya, apanya? Darahnya, kehormatannya dan juga hartanya. Haram setiap muslim dengan muslim yang lain, atas muslim yang lain, haram. Ya, bukan hanya hartanya. Kalau hartanya insya Allah semua kita waspada. Atau jarang yang kemudian seenaknya mengambil harta orang lain. Tapi kalau kehormatan, di antara kita sering terjatuh atau meremehkan ya, keharaman daripada merendahkan kehormatan orang lain. Sehingga dengan enaknya, ya, baik langsung ataupun tidak langsung menggibah di belakangnya, kemudian menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, ini peringatan buat kita semuanya. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man radda an 'ildi akhihi radallahu wajhahun nar. Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan oleh orang lain, maka Allah akan menolak api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Nah ini, ya, ketika membela kehormatan orang lain yang akan dijatuhkan ya, oleh orang lain, membela kehormatan saudara kita yang akan dijatuhkan oleh orang lain, ini mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Ya, dijauhkan wajahnya dari api neraka, maka ini berarti menjaganya, menjaga kehormatan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhi. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia.

ditutup. Dan ketika Allah memberikan pahala, ya, kebaikan, balasan bagi orang yang mengerjakan suatu amal, berarti ini diperintahkan untuk ditutup, ya, atau untuk dikerjakan. Seperti apa yang dibalaskan oleh Allah, ya, bahwa Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya yang lain, ya. Kemudian ada satu kaidah fikih di sini disebutkan al-aslu fi damil muslim, al-aslu fi damil muslim wa irdihi wa malihi al-hurmah. Hukum asal darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya adalah terjaga, ya. Asalnya terjaga. Jadi tidak boleh kita sembarangan kemudian, ya, dengan mungkin dengan berbagai macam alasan, ya, padahal alasan itu tidak benar, ya, kita mengambil harta orang lain, menumpahkan, meneteskan darah saudara kita, kemudian merendahkan kehormatan orang lain. Ingat, ya, prinsipnya asalnya adalah haram. Begitu, ya, kecuali dengan hak Islam. Ya. Nah, ini di antara dalil Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya hadis atau ucapan-ucapan beliau saja, akan tetapi banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang pemimpin yang sangat menjaga kehormatan orang lain, ya, atau kehormatan manusia. Di satu ketika, ya, ada kisah yang masyhur di tengah-tengah kita, walaupun sebagian ulama, sebagian orang mengatakan ini kisah ini enggak ada asal usulnya, tapi ini masyhur, yaitu tentang polemik antara batal wudunya orang yang memakan daging unta, ya. Insya Allah kebayang kisahnya, ya. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul untuk makan bersama. Ini menjelang maghrib, ya, waktunya. Tiba-tiba salah seorang sahabat atau di antara mereka itu buang angin, ya, sehingga aromanya itu tercium, ya, oleh orang-orang yang hadir di situ semuanya, ya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun hebatnya para sahabat tidak seperti kita, ya, kalau ada orang yang kentut kemudian ribut gitu kan, ribut siapa sih ini, siapa sih ini, kan sampai keluar yang tidak enak gitu. Enggak, waktu itu karena para sahabat sudah tersibgoh dengan ajaran Islam. Kalau sebelumnya di masa jahiliyah memang begitu. Jadi kalau ada orang yang buang angin itu jadi olok-olokan, ya, seolah-olah dirayakan dengan diolok-olok dan sebagainya. Nah, di sana enggak, tapi mereka pada mencium, pada gelisah gitu, ya. Walaupun enggak langsung menuduh, oh, ente gitu, enggak. Ya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai makan, ya, kemudian tiba waktu maghrib. Nah, saat itu sebelum salat maghrib, Rasulullah kemudian memerintahkan semua yang memakan daging unta, ya, karena saat itu memang makan bersamanya adalah makan daging unta. Rasulullah memerintahkan semua yang makan daging unta kemudian apa? Berwudu kembali. Nah, ketika semuanya berwudu, ya, kan tadinya kalau kita misalkan, ya, kalau kita ini siapa nih nanti yang wudu lagi, berarti dia yang kentut gitu kan, berarti dia yang buang angin. Ternyata Rasulullah memerintahkan semuanya berwudu, ya. Sebagian ulama mengatakan makan daging unta gak batal, tapi sebagian mengatakan terlepas dari kisah ini, itu memang diperintahkan untuk berwudu, ya. Sehingga seolah-olah Rasulullah sedang menjaga kehormatan tadi, ya, si fulan atau salah seorang dari sahabatnya ini yang buang angin, sehingga semuanya berwudu dan beres semuanya masalah, nggak ada yang tertuduh. Ya, kemudian yang selanjutnya, kisah yang sama itu terjadi juga, ya, ketika Rasulullah berkhutbah kemudian ada yang buang angin dan ini ketahuan, ya, kemudian pada mentertawakan, maka Rasulullah pun menjaga kehormatan orang itu, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian pun mengalaminya, gitu kan? Kan padahal kita juga pernah mengalami. Kenapa harus diketawakan? Gitu ya. Dan memang, ya, konon pada zaman jahiliyah itu yang seperti itu biasanya diketawain. Nah, kemudian kisah yang selanjutnya adalah tentang Ma'is yang mengaku telah berzina, padahal tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah. Gitu ya. Ma'is itu kisahnya, ya, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Ya, wahai Rasulullah, sucikan aku. Kemudian Rasulullah menanggapi, apa-apaan nanti, balik sana, balik. Ya, udah pulang.

0: pulang, suruh bertobat aja pulang. Ya, kemudian balik lagi sampai 4 kali. Ya, ya Rasulullah sucikan aku. Sampai kali yang keempat, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apa si Ma'is sudah apa namanya sudah gila? Ditanya, enggak, Ma'is enggak gila ya Rasulullah. Apa si Ma'is sedang mabok? Kemudian ada sahabat yang kemudian mencium aroma mulutnya, enggak, dia enggak mabok, enggak bau khamar. Ya, nah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukuman rajam untuk Ma'is ini. Yang singkat cerita, ada beberapa versi yang lain. Singkat cerita, kemudian Ma'is meninggal. Nah, setelah meninggalnya Ma'is di rajam itu, ya, berkembang asumsi di tengah-tengah masyarakat. Ada apa namanya terbelah menjadi dua kubu. Yang satu berasumsi bahwa si Ma'is itu celaka. Ya, karena dia telah berzina gitu kan, celaka menjadi bahan omongan gitu. Yang satunya lagi berasumsi positif. Ya, alangkah beruntungnya Ma'is meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah. Ya, kemudian itu sampai 3 hari pun masih berkembang asumsi si Ma'is celaka, si Ma'is begini begitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh mereka orang-orang yang berasumsi itu untuk meminta ampun atau meminta mohon maaf ya, meminta maaf kepada Ma'is ya atas asumsi itu. Ya, karena ya Rasulullah katakan ya beliau bersabda sungguh Ma'is telah bertaubat dengan sempurna dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk satu kaum pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut. Ya. Nah, jadi Rasulullah di sini pun kalau kita petik pelajaran bahwa sampai orang yang sudah meninggal ketika terjadi asumsi ya merendahkan kehormatannya, martabatnya ataupun apa namanya beredar asumsi pandangan yang tidak baik, Rasulullah kemudian menyelesaikan masalah ini ya ataupun mengkanternya begitu. Yang kedua adalah kisah yang hampir sama, tapi ini dilakukan oleh seorang wanita. Tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan dari wanita dari Gomidiyah. Dia juga sama mengaku berzina. Ya, ya Rasulullah saya telah berzina. Ya, rajam saya. Kurang lebih ceritanya begitu ya kalau bahasa kita. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya dia pulang, kembali pulang. Pulang, ya sampai kamu melahirkan. Begitu melahirkan datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Ya. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pulang lagi, asuh anak kamu ya sampai dia besar atau sampai disapi. Ya, kemudian pulang lagi berarti 2 tahun ya mengasuh menyusui kemudian disapi 2 tahun kembali membawa anaknya ya sambil memegang roti. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah besar. Sudah makan sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah disapi, gitu kan? Nah, kemudian Rasulullah baru setelah itu, ya anak itu suruh diberikan kepada para sahabat yang hadir di situ. Kemudian si ibunya ini atau orang ini wanita ini kemudian dirajam. Nah, ketika dirajam itu, ya ketika dirajam, lemparan batu satu di antaranya atau lemparan yang pertama itu kena kepalanya. Kemudian darahnya muncrat. Gitu ya, muncrat. Dikatakan kemudian mengenai siapa? Khalid bin Walid. Darahnya muncrat kemudian mengenai Khalid bin Walid. Dan Khalid merasa ilfil, merasa jijik. Ini darah pezina gitu kan. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah menegur Khalid bin Walid. Jaga ucapanmu Khalid ya. Demi Allah, dia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya dikatakan di sini seorang penarik pajak bertaubat maka dia akan diampuni. Dia wanita itu ya sudah bersih. Ya, jangan dicaci lagi. Jaga kehormatannya ya, dia taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ancaman ya ketika kita merampas kehormatan saudara kita seorang muslim yang lain. Ya, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, ya ini logika normal. Ya, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, enggak punya dirham maupun harta benda. Ini bangkrut, ya bangkrut atau usahanya terpuruk bangkrut. Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat, ya, dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, tetapi dia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi, ya, apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, kemudian sementara itu belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ya, lalu diberikan, ditimpakan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini jamaah, ikhwah, ya, kita berhati-hati atas perbuatan dosa yang besar ini, ya, yang ancamannya tidak ringan, ya, sehingga kita perlu untuk selalu terus diingatkan, termasuk diri anda pribadi. Dan anda mohon maaf jika suatu ketika, baik yang lalu ataupun yang akan datang, terjadi hal-hal yang mungkin, ya, menurut kita biasa, tapi ternyata menurut pandangan syariat itu adalah termasuk merendahkan ataupun, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كوم مسلمين رحمكم الله. Para pendengar yang budiman, maksiat atau kedurhakaan dan dosa-dosa yang di bawah kekafiran atau kesyirikan dalam pandangan Ahlus Sunnah terbagi dalam dua bagian, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar atau al-kabirah, itu definisinya adalah kullu ma'siyatin yatarattabu 'alaiha haddun fid dunya aw 'uqubah أو توعد بالنار أو عذاب أو لعنة أو غضب. Setiap maksiat yang diancam dengan had atau hukuman pidana di dunia, atau sanksi, ada sanksinya, atau diancam dengan neraka atau azab atau laknat atau kemurkaan Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan al-kabair atau dosa besar, yaitu setiap dosa atau maksiat yang syariat telah menetapkan suatu had, atau setiap maksiat yang diancam dengan had fid dunya, dengan suatu hukum tertentu di dunia, seperti dipotong tangannya, hukum seperti hukum potong tangan bagi pencuri, atau dicambuk 40 kali bagi peminum khamr, dan seterusnya. Jadi ada hukumnya di dunia berupa hudud, sanksi apa, hukum-hukum pidana. Au'uqubah, atau ada sanksi, ada sanksinya, baik itu sanksi yang bersifat finansial atau bersifat fisik dan sebagainya, ataupun diancam dengan neraka. Dosa itu atau pelaku dosa itu diancam dengan neraka, atau dikatakan diharamkan dari surga, atau diancam dengan azab, tidak mesti azab neraka, mungkin dengan azab kubur, atau dikatakan pelakunya terlaknat, dilaknat, la'anallah, Allah melaknat, berarti terusir dari rahmat Allah, atau ghadab, atau perbuatan pelakunya disifati dengan mendapat kemurkaan Allah, alaihim ghadabullah, bagi pelakunya akan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Maka setiap dosa yang disertai dengan ancaman seperti ini, baik ancaman di dunia berupa had atau ancaman di akhirat berupa azab, berupa siksa yang berat dan seterusnya, maka ini masuk dalam golongan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Sedangkan kebalikannya itu as-saghair, dosa-dosa kecil, itu maksudnya adalah kullu ma'siyatin la yatarattabu 'alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah. Setiap maksiat yang tidak diancam dengan had atau hukuman di dunia, tidak pula ancaman di akhirat. Jadi suatu dosa atau maksiat yang tidak ada hukum pidananya, hukum pidananya dalam syariat Islam di dunia, tidak pula disertai dengan ancaman di akhirat. Cuma perbuatan itu tidak disukai oleh Allah atau dilarang, ya, dicegah. Tapi tidak disertai ancaman, baik di dunia maupun di akhirat, maka itu masuk dalam golongan as-saghair, itu dosa-dosa kecil. Dan amal-amal saleh ini akan menghapus atau meleburkan dosa-dosa kecil. Jadi amal-amal saleh, entah itu berwudu, salat lima waktu, melangkahkan kaki ke masjid, menunggu salat setelah salat, dan amal-amal saleh lainnya, itu semua akan menghapus dosa-dosa kecil. Sedangkan taubat yang jujur, wattaubatu shadiqah minal ma'asi maqbulatun indallahi ta'ala. Taubat yang jujur dari maksiat apapun, maksiat tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika disertai dengan syarat-syaratnya, yaitu al-ikhla' anidzamb wan nadamu ala dzalik wal 'azmu ala adamil 'audati ilaiha. Pertama adalah berhenti dari dosa tersebut. Jadi mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut, tidak melakukannya secara terus-menerus. Berhenti, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian menyesali atas terjadinya perbuatan dosa itu. Sedangkan syarat yang ketiga adalah berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Nah, ini syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhenti dari melakukan dosa tersebut. Kedua, adanya penyesalan yang sedalam-dalamnya di hati seorang pelaku maksiat. Dan yang ketiga adalah bertekad, berjanji dalam dirinya untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Nah, Ahlus Sunnah ketika membagi dosa-dosa atau maksiat itu dalam dua bagian ini, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dengan catatan semua dosa-dosa dan maksiat selain kekufuran dan kesyirikan. Selain kekufuran dan kesyirikan, ya, ini terbagi dalam dua, itu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, dalil-dalilnya tentang ini, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah dan Ijma', yaitu dari Alkitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dicegah dari melakukannya, niscaya kami atau Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, yakni dosa-dosa kecil kalian, dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yakni surga. Ini janji Allah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba-hambanya yang meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah. Maka siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang telah menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji semua dosa-dosa kecilnya akan dihapus, akan diampuni oleh Allah taala, dan hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya yang mulia. Kemudian juga Allah taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Ayat sebelumnya, وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan al-husna, dengan balasan yang lebih baik lagi, yaitu surga. Jadi al-husna ini menurut tafsiran hadis, ya, Rasulullah SAW, dan juga diterangkan dalam kitab tafsir, al-husna atau balasan yang terbaik itu adalah jannah, surga. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan itu dengan surga. Siapa yang berbuat kebaikan itu? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, illa lamam, kecuali al-lamam itu dosa-dosa kecil yang tidak berpengaruh berat, itu al-lamam, dosa-dosa yang kecil. Berarti Allah memuji dan menjanjikan balasan yang terbaik, yaitu surganya, bagi hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Adapun al-lamam, dosa-dosa yang kecil yang sulit dihindari, maka Allah memaafkan itu. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah menghikayatkan ucapan penyesalan, rintihan penyesalan yang mendalam dari orang-orang kafir ketika dibagikan kitab-kitab catatan. Ketika dibagikan kitab-kitab catatan amal nanti pada hari kiamat.

0: Dan ketika itu sebagian manusia ada yang menerima dengan tangan kanannya, dan merekalah orang-orang yang berbahagia, dan ada lagi sebagian yang menerima kitab catatannya dengan tangan kirinya. Nah, Allah SWT berfirman tentang apa yang akan dikatakan oleh orang-orang kafir ketika membuka kitab catatan amal tersebut. Allah berfirman, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Dan dibagikan, diletakkan atau dibagikan kitab-kitab catatan amal. Maka engkau akan melihat orang-orang yang penjahat, para pelaku-pelaku kejahatan, mujrimin, para penjahat, mereka merasa takut dengan apa yang tercantum di dalam kitab tersebut. Seraya berkata, Ya wailatana, wahai celakanya kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan satupun perbuatan yang kecil ataupun yang besar, melainkan direkam, dicatat di sini semua. Nah, berarti nanti dalam catatan, dalam kitab catatan orang-orang kafir tersebut, ada perbuatan-perbuatan yang digolongkan saghirah, perbuatan kecil, dan ada kejahatan-kejahatan yang digolongkan dengan kabirah, kejahatan besar. Semua yang tidak ada yang terlewatkan, semua tercatat di situ, di dalam kitab yang menghimpun semua perbuatan manusia. Kemudian dalil tentang dibaginya dosa, dosa-dosa dalam dosa besar dan dosa kecil dari hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jtunibatil kabair. Salat yang lima waktu dan Jumat kepada Jumat berikutnya serta Ramadhan kepada Ramadhan yang berikutnya, semua itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya atau menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Nah, berarti salat lima waktu dari satu salat fardu ke salat fardu berikutnya. Dari salat subuh ke salat duhur misalnya. Kemudian dari salat Jumat ke Jumat berikutnya, ya, satu pekan ini jaraknya. Kemudian dari puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, satu tahun jaraknya. Nah, setiap ibadah yang disyariatkan ini akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada di antara kedua waktu tersebut dengan syarat apa? Jika dijauhi dosa-dosa besar. Berarti ibadah-ibadah yang agung tersebut, salat lima waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, ini hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja, tidak menghapuskan dosa-dosa besar. Karena Nabi bersabda di akhir hadis itu, idza jtunibatil kaba'ir, jika dijauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimana untuk menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa besar? Caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, yang memenuhi ketiga syarat tadi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, azan yallah wa iyakum. Tentang memuliakan tamu,
3: bahwa menambah keimanan kita, menambah penyempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan menghormati tamu kita, memuliakannya, menjamunya, memberikan apa yang diperlukan. Kalau perlu penginapan, perlu makanan, perlu minuman, disediakan, dihormati. Ini bagian yang sangat besar sekali. Dan demikian juga ketika sudah lebih dari itu, seorang tamu pun harus mengerti. Jangan sampai dia membuat tuan rumah menjadi berdosa dengan tidak menjamunya dan menghidangkannya. Dalam riwayat yang lainnya tadi, dari Abi Surait Huwailid ibnu Amr al-Khuzai, dalam lanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan la yahillu lil muslim an yuqima inda akhihi hatta yu'simahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'simuhu? Qala yuqimu indahu wa la syai'un lahu yukrihi bihi. Dikatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk berdiam di tempat saudaranya sampai saudaranya itu berdosa karenanya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk berdiam diri bertamu ke rumah saudaranya sampai saudaranya berdosa terhadapnya. Kenapa? Bagaimana saudaranya bisa berdosa terhadapnya, ya Rasulullah, ditanyakan oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yuqimu indahu wala syai'un lahu yukrihi bihi. Dia bermukim di tempat saudaranya, di rumah saudaranya, tapi saudaranya tidak lagi mampu untuk menjamunya, memberinya hidangan yang diperlukan, memberinya tempat yang layak yang diperlukan. Berarti menjamu seorang tamu menjadi kemuliaan tersendiri dan merupakan kewajiban bagi si tuan rumah. Ini yang perlu dipahami dari hadis ini, bahwa ketika kita menjadi seorang tuan rumah, kita harus paham bahwa ini kewajiban kita menghormati tamu kita. Walaupun tadi kalau kondisi tamu yang dimaksud dalam ini seorang yang melakukan safar dan ketika itu memerlukan tempat untuk berteduh dan kehabisan bekal, membutuhkan makanan dan minuman. Walaupun kalau kita melihat konteksnya saat ini, bisa saja tamu atau kerabat kita yang dari jauh, atau mungkin tamu-tamu yang datang ke rumah kita, yang walaupun pada asal hukumnya adalah tujuannya bukan karena ingin meminta makanan atau kehabisan bekal, bukan, tapi ingin atau punya niatan-niatan lain, itu termasuk bagian dari tamu. Karena kebiasaan di tempat-tempat tertentu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka hak si tamu adalah mendapatkan jamuan, mendapatkan kehormatan dari sang pemilik rumah, dari seorang yang bertempat tinggal. Maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihormati, diberikan tempat yang layak, ditanya keperluannya, apa yang diperlukan. Nah, ini bagian dari yang menyangkut dari keimanan kita.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
4: Mutiara Syair.

seru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani.

Siang dan malam dosaku timba, air susu ku balas air tuba. Tapi di kau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku,

0: Siaran dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat, dan telah disinggung pula tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, pembahasan kali ini masih terkait tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat, yaitu kapan seseorang dikatakan telah mendapatkan sholat Jumat. Pendengar, jika kita mendapatkan satu rokaat bersama imam yang minimalnya mendapatkan rukuk bersama imam pada rokaat kedua, berarti kita telah mendapatkan sholat Jumat, sehingga kita tinggal menambah satu rokaat yang tertinggal. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Man adraka minal jumu'ati rak'atan falyasil ilaiha ukhra." Yang artinya, barang siapa mendapatkan satu rokaat dari sholat Jumat, hendaklah ia menyambung kepadanya rokaat yang lain. Hadis ini dijadikan landasan dalam beramal menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Mereka mengatakan, barang siapa mendapati satu rokaat dari sholat Jumat, maka ia sholat satu rokaat yang lain untuk menyempurnakannya. Barang siapa mendapati mereka sudah duduk, maka ia sholat 4 rokaat. Maka dari itu, barang siapa yang tidak mendapati sholat Jumat bersama imam, maka ia sholat duhur 4 rokaat, bukan sholat Jumat. Kemudian pendengar, adakah sholat sunnah qobliyah Jumat? Perlu diketahui bahwa disunnahkan bagi seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat untuk sholat sunnah sampai imam naik mimbar untuk berkhutbah. Sholat sunnah ini tidak ada bilangan dan waktu tertentu. Jadi ini tergolong sholat sunnah mutlak, bukan qobliyah. Adapun masalah apakah untuk sholat Jumat ada sholat sunnah qobliyah yang khusus selain tahiyatul masjid, sebagaimana ada sholat qobliyah duhur, maka dalam hal ini tidak ada satu dalil pun yang kuat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi sholat sebelum Jumat 4 rakaat tanpa memisahkan padanya dengan salam, maka sanadnya lemah sekali. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Khulashah bahwa itu adalah hadis batil. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila Bilal telah selesai mengumandangkan azan, maka Nabi memulai khutbahnya. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang berdiri melakukan sholat 2 rakaat sama sekali. Dahulu azan tidak ada selain 1 saja. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat seperti sholat hari raya, tidak ada sunnah qobliyahnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama, karena merujuk pada sunnah Nabi yang menunjukkan hal ini. Sebab Nabi dahulu keluar rumahnya untuk khutbah Jumat. Dan ketika naik mimbar, Bilal mengumandangkan adzan. Ketika Bilal telah menyempurnakan adzan, Nabi berkhutbah tanpa adanya memisah antara adzan dan khutbah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, dan salah satu pendapat pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, pendalilan orang-orang yang menyatakan adanya sunnah qobliyah dan memberi bantahan kepada mereka. Ia menyebutkan bahwa di antara yang menyebabkan sebagian orang melakukan salat sunnah qobliyah Jumat yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah adanya azan awal sebelum khatib naik mimbar. Oleh karena itu, beliau menegaskan kembali ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm bahwa azan Jumat yang beliau sukai adalah seperti yang ada di zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah naik mimbar. Jika ada yang berdalil dengan hadis baina kulli adzanaini shalatun, antara dua azan adalah salat. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Namun yang dimaksud dua azan di sini adalah azan dan iqamah, sehingga bukan antara azan Jumat pertama sebelum khatib naik mimbar dengan azan kedua ketika khatib telah naik mimbar. Hal ini karena azan Jumat di zaman Nabi hanya ketika beliau naik mimbar saja. Yang jelas-jelas disunnahkan adalah sholat sunnah setelah selesai sholat Jumat, setelah berzikir atau beralih dari tempat ia melaksanakan sholat Jumat. Sholat sunnah setelah sholat Jumat ini ada dua macam, dua rakaat atau empat rakaat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah dahulu sholat sebelum duhur dua rakaat dan setelah duhur dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat di rumahnya, dan dua rakaat setelah isya. Beliau tidak sholat setelah Jumat sampai beliau pergi lalu sholat dua rakaat. Adapun yang empat rakaat, sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang kalian telah sholat Jumat, hendaknya ia sholat setelahnya empat rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat terkait tata cara sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Islam.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran berharga, yaitu tentang sikap kaum Quraisy setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinah. Hijrah ini menjadi salah satu tonggak sejarah penting bagi kaum muslimin, namun di sisi lain, hijrah juga memicu kemarahan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy yang merasa kehilangan pengaruh mereka atas kaum muslimin. Pendengar yang berbahagia, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi berbagai siksaan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Selama lebih dari 10 tahun, kaum muslimin harus bersabar menghadapi tekanan fisik maupun mental yang diberikan kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Islam. Namun ketika tekanan dan ancaman semakin meningkat, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, sebuah kota yang penduduknya menyambut dakwah Islam dengan hati yang terbuka. Penduduk Madinah yang dikenal dengan kaum Ansar bersedia memberikan perlindungan dan bantuan kepada Rasulullah dan para sahabat. Hijrah ini bukan hanya sekedar perpindahan tempat tinggal, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih kokoh. Pada yang dirahmati Allah, hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah memicu reaksi keras dari kaum Quraisy. Mereka merasa bahwa hijrah ini adalah ancaman besar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Kaum kafir Quraisy khawatir bahwa jika kaum muslimin semakin kuat di Madinah, mereka akan memiliki posisi yang strategis dan pengaruh yang luas. Dengan kedudukan yang kuat, kaum muslimin dapat menyebarkan Islam lebih luas lagi, bahkan dapat mengancam kekuasaan Quraisy di Mekah. Selain itu, kaum Quraisy juga merasa bahwa hijrah adalah kekalahan bagi mereka, karena mereka tidak berhasil menghentikan dakwah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menjaga kepentingan mereka, kaum Quraisy mengambil sikap yang semakin keras dan mengancam. Pendengar yang berbahagia, setelah hijrah, kaum kafir Quraisy tidak hanya diam melihat perkembangan Islam di Madinah. Mereka segera membuat rencana untuk mengancam keamanan kaum muslimin. Quraisy bahkan merencanakan untuk menyerang Madinah, berharap dapat menghapus pengaruh Islam yang semakin berkembang. Mereka berusaha menyebarkan propaganda di antara suku-suku Arab lainnya bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas mereka. Dan Quraisy mulai memobilisasi dukungan untuk melawan kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy juga mengancam keluarga dan kerabat kaum muhajirin yang masih berada di Mekah. Mereka berharap ancaman ini bisa membuat kaum muhajirin yang berada di Madinah merasa tertekan dan terpaksa kembali ke Mekah. Namun keteguhan iman kaum muslimin tidak mudah goyah. Mereka meyakini bahwa hijrah adalah perintah dari Allah dan mereka telah berkomitmen untuk setia kepada Rasulullah serta siap menghadapi segala resiko demi mempertahankan keimanan mereka. Pendengar dirahmati Allah, dalam upaya menghalangi perkembangan Islam di Madinah, Quraisy mengirimkan utusan ke Madinah untuk mengancam Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berharap ancaman ini membuat Rasulullah menghentikan dakwahnya dan kembali tunduk kepada kekuasaan kaum kafir Quraisy. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keberanian dan keteguhan hati menolak ancaman tersebut. Beliau tidak gentar menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, bahkan beliau tetap teguh menjalankan dakwah dan membangun masyarakat Islami di Madinah. Sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan semangat dan kekuatan bagi kaum muslimin di Madinah, bahwa mereka tak boleh takut terhadap ancaman manusia karena Allah senantiasa bersama mereka. Pendengar yang berbahagia, dalam menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah mengambil langkah-langkah bijaksana untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau membangun kerjasama dengan berbagai suku yang berada di Madinah, baik dari kalangan Ansar, Muhajirin, maupun suku-suku lain atau kelompok-kelompok lain yang tinggal di sana, melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok untuk hidup berdampingan secara damai dan saling melindungi dari ancaman luar. Dengan adanya perjanjian ini, kaum muslimin dan penduduk Madinah merasa lebih kuat dan siap untuk melindungi kota mereka dari serangan musuh. Selain itu, Rasulullah juga mengatur strategi keamanan yang cermat, di mana beliau mengutus sahabat-sahabat tertentu untuk memantau pergerakan musuh di sekitar wilayah Madinah. Pendengar yang berbahagia, meskipun hidup di tengah ancaman kaum kafir Quraisy, kaum muslimin di Madinah tetap tegar dan kuat. Mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah senantiasa melindungi mereka. Dalam setiap kesempatan, Rasulullah selalu mengingatkan para sahabat untuk bersabar, menjaga persatuan, dan senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Ancaman dari kaum kafir Quraisy justru membuat kaum muslimin semakin solid dan bersatu dalam menghadapi segala tantangan. Keberanian dan keteguhan Rasulullah dalam menghadapi ancaman ini memberikan inspirasi bagi para sahabat untuk tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah ini. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa ketika kita berada di jalan kebenaran, ujian dan ancaman adalah bagian dari perjalanan. Rasulullah menunjukkan kepada kita sikap tegar dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam meskipun dihadapkan pada ancaman yang berat. Kedua, kita belajar tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Rasulullah menyatukan kaum muhajirin, ansar, dan suku-suku dan kelompok-kelompok lain di Madinah untuk membentuk kekuatan bersama yang mampu menghadapi ancaman eksternal. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah dalam setiap ujian kehidupan. Rasulullah tidak gentar pada ancaman manusia karena beliau yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu ada bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah tentang sikap kaum kafir Quraisy pasca hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah serta ancaman mereka terhadap kaum muslimin pada umumnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tetap tegar menghadapi ujian, menjaga persatuan umat, dan selalu bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat meneladani keteguhan Rasulullah dan para sahabatnya dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayat.
5: Membongkar kedok orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 11.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan, lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu peran dinasti Saljuk dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan tentara Salib. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, Perang Salib adalah rangkaian konflik antara dunia Islam dan kekuatan Kristen Eropa yang berlangsung dari akhir abad ke-11 hingga akhir abad ke-13 Masehi. Perang ini dimulai ketika Paus Urbanus II menyerukan Perang Suci untuk merebut Yerusalem dari tangan umat Islam pada tahun 1095 Masehi. Serangan ini memicu gelombang tentara dari Eropa yang datang menyerang wilayah-wilayah Islam di Syam dan Anatolia. Pada saat yang sama, dinasti Saljuk menjadi kekuatan dominan di dunia Islam. Mereka menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian Syam. Sebagai pemimpin dunia Islam, dinasti Saljuk berperan penting dalam menghadapi ancaman langsung tentara Salib. Salah satu kontribusi awal dinasti Saljuk dalam menghadapi kekuatan Kristen adalah kemenangan mereka dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Dalam pertempuran ini, Sultan Alp Arslan mengalahkan Kekaisaran Bizantium yang menjadi pendahulu bagi tentara Salib. Kemenangan ini melemahkan Bizantium dan membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Kemenangan di Manzikert menunjukkan bahwa dinasti Seljuk memiliki strategi militer yang unggul dan kemampuan untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Keberhasilan ini memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa mereka mampu mempertahankan wilayah mereka dari serangan musuh. Pendengar dirahmati Allah, Perang Salib pertama dimulai pada tahun 1096 Masehi. Tentara Salib berhasil merebut beberapa wilayah penting, termasuk Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi umat Islam. Namun, dinasti Saljuk tidak tinggal diam. Mereka segera mengorganisasi perlawanan untuk membendung serangan tentara Salib lebih lanjut. Berikut ini adalah upaya yang mereka lakukan. Setelah kekalahan di Yerusalem, dinasti Saljuk berfokus pada mempertahankan wilayah-wilayah strategis seperti Aleppo, Damaskus, dan Mosul. Kota-kota ini menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi tentara Salib. Sultan-sultan Saljuk bekerja sama dengan penguasa lokal untuk memperkuat pertahanan dan menggalang kekuatan. Selain itu, dinasti Saljuk juga menjalin hubungan erat dengan kekhalifahan Abbasiyah untuk menggalang persatuan umat Islam. Mereka memahami bahwa kekuatan Islam hanya dapat bertahan jika umat bersatu menghadapi musuh bersama. Pendengar yang budiman, keberhasilan dinasti Saljuk dalam mempertahankan dunia Islam tidak terlepas dari strategi mereka yang brilian. Di antara strategi mereka adalah 1. Benteng pertahanan. Dinasti Saljuk membangun dan memperkuat benteng-benteng di wilayah perbatasan untuk melindungi kota-kota dari serangan tentara Salib. Benteng-benteng ini dilengkapi dengan pasukan yang terlatih dan persediaan logistik yang memadai. 2. Pasukan berkuda. Pasukan berkuda Saljuk yang terkenal karena kecepatan dan kelincahannya memainkan peran kunci dalam pertempuran melawan tentara Salib. Mereka menggunakan

0: Dan taktik serangan mendadak untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran besar. 3. Diplomasi dan aliansi. Selain kekuatan militer, dinasti Seljuk juga menggunakan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan membangun aliansi dengan penguasa lokal. Pendekatan ini membantu mereka mempertahankan stabilitas di wilayah yang luas. Salah satu kisah inspiratif dari perlawanan dinasti Seljuk adalah perjuangan Sultan Imaduddin Zangki, seorang pemimpin yang dikenal karena keberaniannya. Pada tahun 1144 Masehi, Zangki berhasil merebut kembali Edesa dari tangan tentara Salib, yang menjadi kemenangan besar pertama umat Islam setelah Perang Salib yang pertama. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi umat Islam untuk terus berjuang. Selain itu, Sultan Nuruddin Mahmud Zangki, putra Imaduddin, juga memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan dunia Islam. Nuruddin dikenal sebagai pemimpin yang adil dan religius. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam mulai bersiap untuk merebut kembali Yerusalem. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlawanan dinasti Seljuk terhadap tentara Salib memberikan kepada kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, pentingnya persatuan. Kekuatan umat Islam terletak pada persatuan. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa dengan bersatu umat Islam mampu menghadapi musuh yang lebih besar. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan, Imaduddin Zangki, dan Nuruddin Mahmud menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan berlandaskan keimanan dapat membawa kejayaan bagi umat Islam. Strategi yang matang. Perencanaan dan strategi yang matang adalah kunci keberhasilan. Dinasti Seljuk menggunakan kombinasi taktik militer, diplomasi, dan pembangunan infrastruktur untuk menghadapi tentara Salib. Pendengar yang rahmati Allah, perlawanan dinasti Seljuk tidak hanya melindungi wilayah Islam, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Kemenangan-kemenangan mereka membuka jalan bagi pemimpin-pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi untuk melanjutkan perjuangan dan merebut kembali Yerusalem pada Perang Salib yang ketiga. Pendengar yang dirahmati Allah, peran dinasti Seljuk dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan tentara Salib adalah bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang penuh dengan kegagahan dan keberanian. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat iman dan persatuan umat Islam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yang bernama Muhammad bin Amr rahimahullah. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama salafus soleh yang dikenal sebagai seorang perawi hadis yang memiliki kontribusi signifikan dalam ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Amr bin Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi Al-Madani. Ia dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddis, yakni seorang ahli hadis, dan juga seorang perawi yang jujur. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tingkat kekuatan riwayatnya, Muhammad bin Amr tetap diakui sebagai salah satu perawi yang hadisnya dihimpun dalam kitab-kitab hadis yang utama. Uraian ini akan mengupas secara mendalam perjalanan hidup, keilmuan, dan kontribusi Muhammad bin Amr dalam dunia Islam, khususnya dalam ilmu hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Amr berasal dari kota Madinah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Amr merupakan anggota keluarga Laitsiyah yang memiliki hubungan erat dengan tradisi ilmu agama di kota Madinah. Tanggal kelahiran Muhammad bin Amr tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber sejarah, tetapi para ulama memperkirakan ia lahir pada abad awal kedua Hijriah. Muhammad bin Amr memiliki sejumlah guru yang merupakan ulama besar di zamannya. Di antara gurunya adalah yang pertama Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah adalah seorang tabi'in dan juga putra seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abu Salamah menjadi salah satu guru utama Muhammad bin Amr dalam bidang hadis. Melalui Abu Salamah, Muhammad bin Amr mendapatkan banyak hadis yang bersumber langsung dari para sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian guru Muhammad bin Amr yang kedua, yakni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. At-Taimi dikenal sebagai seorang ulama kota Madinah yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis. Muhammad bin Amr belajar kepadanya dalam bidang fikih dan hadis. Selanjutnya yang ketiga, Amr bin Al-Qamah, yakni ayah Muhammad bin Amr sendiri. Amr bin Al-Qamah juga dikenal sebagai seorang ulama yang terpercaya. Didikan seorang ayah ini memberikan fondasi kuat bagi Muhammad bin Amr dalam memahami ilmu agama. Selain itu, Muhammad bin Amr juga belajar dari sejumlah ulama lainnya, termasuk Yahya bin Abdurrahman bin Hatib dan Ibrahim bin Abdullah bin Hunain. Para guru ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter dan keilmuan Muhammad bin Amr. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang perawi yang produktif, Muhammad bin Amr memiliki banyak murid yang meriwayatkan hadis darinya. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah yang pertama, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta, meriwayatkan beberapa hadis dari Muhammad bin Amr. Ini menunjukkan bahwa Muhammad bin Amr diakui di kalangan ulama besar pada zamannya. Kemudian yang kedua, Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri adalah seorang ahli hadis dan ulama terkemuka. Ia juga mengambil riwayat dari Muhammad bin Amr yang menunjukkan kedalaman ilmu Muhammad bin Amr. Kemudian muridnya yang ketiga, yakni Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah merupakan salah satu imam dalam ilmu hadis. Ia juga meriwayatkan dari Muhammad bin Amr. Dan yang keempat, yakni Abu Usamah dan Yazid bin Harun. Keduanya adalah perawi hadis terpercaya yang mengambil riwayat dari Muhammad bin Amr. Jumlah murid Muhammad bin Amr yang banyak dan kualitas mereka yang tinggi menunjukkan bahwa Muhammad bin Amr adalah tokoh yang dihormati dalam dunia ilmu hadis. Pendengar yang budiman, penilaian para ulama tentang Muhammad bin Amr sedikit bervariasi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ia adalah seorang yang soduk, seorang yang jujur. Meskipun tingkat hafalan dan ketepatan riwayatnya kadang dipertanyakan. Berikut adalah pandangan beberapa ulama tentangnya. Yang pertama, pandangan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Imam An-Nasa'i berkata bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang perawi yang tidak bermasalah, yang menunjukkan tingkat kepercayaannya dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, pandangan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim menilai Muhammad bin Amr sebagai seorang salih al-hadis, baik dalam bidang hadis. Ini berarti riwayatnya dapat diterima meskipun memerlukan penguatan dari perawi yang lain. Selanjutnya, pandangan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang yang terpercaya. Namun ia juga mengatakan bahwa ada perawi lain yang lebih kuat daripada Muhammad bin Amr, seperti Ibnu Uyainah dan Ibnu Ishaq. Berikutnya yang keempat, pandangan Ibnu Adi. Ibnu Adi menulis bahwa Muhammad bin Amr termasuk perawi yang digunakan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Menurutnya, hal ini merupakan bukti bahwa Muhammad bin Amr tidak memiliki cacat serius dalam riwayatnya. Terakhir, pandangan Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi memasukkan sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr dalam daftar hadis-hadis lemah atau da'if. Namun ini lebih disebabkan oleh kelemahan hafalannya, bukan integritasnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr diklasifikasikan oleh para ulama sebagai hasan secara umum. Sebagian hadisnya juga terdapat dalam kitab-kitab sahih. meskipun seringkali muncul dalam posisi sebagai penguat atau mutabah atau sebagai perbandingan atau makrun. Sebagai contoh, hadis-hadis Muhammad bin Amr banyak digunakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim sebagai penguat riwayat dari perawi lain. Imam Al-Bukhari juga menyebutkan riwayat Muhammad bin Amr dalam beberapa bagian kitabnya secara makrun atau digandengkan dengan riwayat perawi lain. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr adalah, "Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka ia telah tersesat dari jalan menuju surga." Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa muridnya seperti Fasu bin Giyas dari jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Amr menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Madinah, kota kelahirannya. Namun ia juga dikenal melakukan perjalanan ke Irak untuk menyebarkan ilmu hadis. Di Irak, ia bertemu dengan banyak ulama dan menyampaikan hadis kepada para muridnya. Perjalanan ini menunjukkan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu agama. Muhammad bin Amr wafat pada tahun 145 Hijriah. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun 144 Hijriah. Saat wafatnya, ia meninggalkan warisan keilmuan yang besar melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Sebagai seorang perawi yang aktif, kontribusinya tetap dikenang oleh para ulama setelahnya. Muhammad bin Amr bin Al-Qamah rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang tingkat kekuatan riwayatnya, para ulama sepakat bahwa ia adalah seorang yang soduk atau jujur dan memiliki kedalaman ilmu. Keberadaan hadis-hadisnya dalam kitab-kitab sahih menunjukkan pengakuan terhadap kredibilitasnya. Dengan dedikasinya dalam ilmu hadis, Muhammad bin Amr rahimahullah menjadi salah satu figur penting dalam sejarah keilmuan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali membahas tafsir Al-Quran, surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-77. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Nah pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang menukar janji mereka kepada Allah untuk mengikuti Muhammad, untuk menyebutkan sifatnya kepada manusia dan menjelaskan ihwalnya, serta mereka menukar sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah dan sedikit, berupa kesenangan yang fana di dunia ini, maka ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Maksudnya, mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari kebaikan dan keselamatan di akhirat nanti. Kemudian firman Allah, wada yukallimuhumullah wada yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat, yakni dengan rahmat darinya untuk mereka. Artinya, Allah tidak akan mengajak mereka berbicara dengan ucapan yang lembut dan tidak akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Wala yuzakihim, dan tidak juga akan menyucikan mereka, yakni dari berbagai macam dosa dan kotoran. Sebaliknya, Allah memerintahkan mereka masuk neraka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah pendengar, dalam hal ini Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqtati abiha malam ri'in muslim lakiyallahu wa huwa alihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan tujuan untuk merebut harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah sedang Allah dalam keadaan murka. Kemudian mendengar, Al-Ash'as berkata, demi Allah, hal itu terjadi pada diriku. Antara diriku dan seorang Yahudi pernah terjadi sengketa tanah. Lalu orang Yahudi itu mengingkari tanah milikku itu. Kemudian aku pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya kepadaku, apakah kamu punya bukti? Tidak, jawabku. Lalu orang Yahudi itu berkata, aku berani bersumpah. Lalu kukatakan, ya Rasulullah, jika dia bersumpah, maka hilanglah hartaku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, innal ladina yashtaruna biahdillahi wa aymanin samanan qalida, sungguh orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahal bin Anas dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa hamba yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka pada hari kiamat kelak, tidak mensucikan mereka dan tidak juga melihat kepada mereka. Lalu ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang melepaskan diri dari kedua orang tuanya dan membenci keduanya. Kemudian orang yang melepaskan diri dari tanggung jawab kepada anaknya. Dan orang yang diberikan kenikmatan oleh suatu kaum lalu mengingkari nikmat tersebut serta melepaskan diri dari mereka. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada tiga golongan yang pada hari kiamat Allah tidak mengajak mereka berbicara, tidak melihat mereka, serta tidak juga mensucikan mereka, dan mereka akan memperoleh azab yang pedih. Yaitu, orang yang melarang Ibnu Sabil mendapatkan sisa air yang dimilikinya. Demikian orang yang bersumpah atas suatu barang setelah asar, yakni sumpah palsu. Dan orang yang membaiat seorang imam, jika diberikan sesuatu kepadanya, dia akan mendukungnya. Akan tetapi jika tidak memberinya, maka dia tidak memberikan dukungan kepadanya. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ayat ini dan penjelasan dua ayat sebelumnya, ada beberapa faidah yang bisa kita petik. Di antaranya, yang pertama, jangan sampai umat Islam tertipu dan percaya kepada orang-orang Yahudi begitu saja. Sebab mereka sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai para pengkhianat. Kemudian faidah lainnya, jika ada orang yang berani berdusta kepada Allah, berarti dia jauh lebih berani berdusta kepada manusia. Kemudian faidah lainnya, penegasan tentang keyakinan umat Yahudi bahwa semua manusia selain Yahudi adalah najis, harta dan kehormatan orang lain halal bagi mereka. Karena menurut anggapan mereka, orang-orang Yahudilah yang beriman, sementara orang-orang selain mereka adalah kafir. Lalu faedah lainnya, besarnya dosa bagi orang yang mengkhianati janjinya demi keuntungan duniawi. Begitu juga orang yang bersumpah palsu demi mencari harta. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah yang dengannya dia memperoleh harta, padahal ia tahu dirinya berbuat dosa dengan melakukan sumpah itu, maka dia akan bertemu dengan Allah, sementara Allah amat murka kepadanya. Pun demikian, dalam hadis yang lainnya disebutkan, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah benar-benar akan memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkan atasnya surga. Seseorang bertanya kepada beliau, sekalipun hanya sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, sekalipun hanya sepotong ranting kayu arok, yakni kayu siwak. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat, tafsir ayat. Radio Tren Dakwah FM. Suara, suara dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
4: Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba beliau bersabda, jita tas'alu anil birri, qultu na'am. Qala istafti qalbak, albirru matma'annat ilaihi nafsu, watma'anna ilaihi alqalbu, wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri, wa in aftaka an-nasu wa aftauk. Yang artinya, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa dari hati nuranimu, karena kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati merasa tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keragu-raguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibni Hanbal dan Ad-Darimi. Dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Saghir, karangan Imam Munawi menjelaskan, hati nurani yang dimaksud dalam hadis ini adalah hati nurani yang tenang atau yang disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang memiliki cahaya sehingga dapat membedakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah seorang yang hatinya telah tercerahkan dengan cahaya kebenaran, yang tidak hanya berdasarkan pikiran, yang tidak hanya berdasarkan perkiraan atau kemungkinan-kemungkinan saja, tanpa adanya dalil syariat yang kuat. Hadis ini juga menjelaskan bahwa kebaikan itu sesuatu yang dapat menenteramkan hati dan jiwa, sedangkan dosa itu mempunyai dua tanda. Pertama, yang membimbangkan dan meragukan jiwa apabila bersangkutan tidak menyukai bila orang lain mengetahui dan mencelanya. Meskipun para ulama memberi fatwa, janganlah dipatuhi fatwanya itu selama masih ada keragu-raguan dan kebimbangan dalam jiwa. Karena fatwa itu tidak bisa menghapuskan keragu-raguan itu selama keragu-raguan itu benar adanya. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'si wan nusyur. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, pendengar yang berbahagia, Rasulullah SAW yang menganjurkan agar kita memiliki sifat iffah dalam hal al-iffatu an akl haram, menahan diri dari untuk memakan makanan yang haram. Ya. Jadi tidak boleh. Kita harus mencukupkan diri kita dari makanan-makanan yang halal saja. Ya. Haram hukumnya bagi kita, bagi seorang muslim, untuk memakan makanan yang tidak halal. Enggak boleh. Ya. Dan fenomena sekarang, masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, mendengar yang berbahagia, kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita sudah tidak lagi waspada atau hati-hati terhadap yang satu ini. Ya. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa menimbang mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Tidak hati-hati lagi apa yang kira-kira yang dia masukkan ke dalam kerongkongannya. Makanan apa yang kira-kira yang bisa memenuhi perutnya. Ya. Padahal sudah menjadi satu ketentuan dan juga peringatan dari Rasulullah SAW, kita harus berhati-hati dari hal ini. Kita harus bisa menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram. Sebab banyak sekali hal-hal yang negatif kalau seandainya seorang muslim tidak bisa menjaga dirinya dari makanan yang haram. Yeah. Tidakkah kita khawatir atau merasa ngeri atau merasa takut seandainya kita satu atau sedikit saja, yeah, sebutir memakan makanan yang haram, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari makanan tersebut daging yang tumbuh, yeah, dari diri kita, itu menjadi santapannya api neraka jahanam kelak. Yeah. Dan begitulah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap jasad yang tumbuh dari makanan yang dihasilkan dari cara yang haram, dan makanan itu sendiri sifatnya haram, maka dia akan menjadi makanan atau hal yang paling cepat nanti di azab atau disisa dari Allah Subhanahu wa taala di api neraka jahanam kelak. Kemudian yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahmanallah wa iyyakum, kalau seandainya di antara kita tidak bisa atau tidak berhati-hati menjaga untuk tidak memakan makanan yang haram, ya, orang seperti ini akan susah sekali diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seandainya doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini musibah besar. Lalu kemana lagi dia akan meminta? Mau kepada makhluk? Miskin. Kasihan sekali orang seperti ini, ya. Ketika dia berdoa, bermunajat, mengangkatkan tangan dengan penuh tadarruk, ya, dengan penuh kerendahan, keinahan, meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tapi di saat itu dia tidak diterima munajatnya. Hanya karena gara-gara dia memakan makanan yang haram. Bayangkan. Rugi sekali. Musibah besar ini. Di saat kita butuh pertolongan dan makhluk tidak bisa mampu atau tidak mampu menolong kita, lalu kita kembali datang pada Allah, ternyata Allah menolak kita. Menolak permintaan kita dikarenakan ada satu daging, ya, yang tumbuh di tubuh kita dikarenakan gara-gara makanan haram. Musibah besar sekali, ya. Inilah hal negatif yang dihasilkan, ya, dikarenakan kita tidak menjaga diri dari makanan yang haram. Apa itu, masyarakat muslimin? Tidak diterima doa kita. Adamu istijabati doa. Tidak diterima doa kita. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, gitu, ada seorang yang dalam keadaan rambut acak-acakan, penuh dengan debu, gitu kan, kemudian pakaiannya lusuh, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, gitu kan. Tapi apa? Mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Aina istajabalah, kata Rasulullah, bagaimana orang seperti ini bisa diijabah doanya? Inilah, masyarakat muslimin rahmanallahu wa yakum, pendengar yang berbahagia, satu musibah besar kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita, tidak memiliki rasa iffah, ya, dalam masalah makanan yang haram. Alhamdulillah, ya, saudara-saudara kita di kalangan Majelis Ulama Indonesia memiliki perhatian yang besar dalam masalah ini, ya, sehingga memiliki kelembagaan khusus yang mengoreksi atau meneliti mana yang dikhawatirkan haram dan mana yang memang bisa dikonsumsi oleh kita atau memiliki label halal. Itu adalah satu bentuk perhatian terhadap iffah, ya, penjagaan diri kita agar kita senantiasa tetap dalam keadaan suci. Ngeri sekali, ya, kalau seandainya hal ini terjadi, apalagi kita juga sering mendengar dan melihat itu banyak oknum-oknum gitu ya, apa namanya, orang-orang yang tidak mengerti dan hendak bermaksud jahat menjual ya daging-daging yang memang sebenarnya diharamkan secara syar'i untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Ini bahaya sekali gitu ya. Jadi inilah ma'asyar muslimin rahmanallahu alaikum, hal yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, al-ifatu an aqlil haram, yang menjaga diri dari memakan makanan yang haram. Otomatis ma'asyar muslimin rahmanallahu alaikum, kalau seandainya kita senantiasa menjaga diri kita dari hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari api neraka. Sebab ya tadi gitu ya, kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan haram akan menjadi hal yang paling pertama dilalap oleh api neraka. Kalau diri kita menjaga senantiasa memakan makanan halal gitu ya, api neraka juga akan berpaling dari kita. Dan seorang yang senantiasa menjaga dirinya ya dalam masalah makanan yang haram, dia pun akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menjadi karakteristik para sahabat. Ya, salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sangat hati-hati sekali makanan apa yang bakal masuk ke dalam kerongkongannya atau ke dalam perutnya. Pernah suatu ketika ya, beliau memuntahkan kembali makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Karena gara-gara apa? Diberitahukan bahwa makanan itu hasil dari upah meramal. Ya, artinya di sini upah tukang ramal, kuhan gitu ya, kemudian dukun dan lain sebagainya haram. Enggak boleh menjadi konsumsi makanan kita. Lalu bagaimana kalau seandainya profesi tersebut menjadi pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah, waliyallahu'alaikum. Ya, ngeri sekali. Tidak dijaga dirinya dari makanan yang haram. Tentunya ini akan menjadi makanan empuk api neraka jahanam kelak. Mudah-mudahan bahasan ini apa namanya memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema ifah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Allahu a'lam.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Ucapan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahum la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahum la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan tetap teguh menepati perjanjianku dengan-Mu, yaitu untuk senantiasa mentaati-Mu sekuat kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada-Aku, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salam dan salam semoga dan selalu tercurah limpahkan keriban bagi dalam Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar yang berbahagia, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda dan keluarga tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, pendengar, kembali kami temani Anda dalam acara Tilawah Quran Terjemah yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Sebagai penerjemah adalah Ustaz Supendi. Adapun Quran ataupun surat yang akan dibaca adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 1 hingga ayat yang ke-33. Bagi pendengar yang berbahagia, bagi Anda yang memiliki mushaf dan juga waktu luang, bisa juga ikut bergabung. Dan pada akhirnya saya Huzaifah, selamat mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kewajiban mengikuti wahyu dan akibat menantangnya.

Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu dalam menyampaikan, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Ikutilah wahai manusia, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran darinya.

Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

maka tidaklah ada keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

0: Maka sungguh akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
1: Wal waznu yawma idzinil haqq

0: yakun.
1: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

0: Sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagi kalian di muka bumi sumber-sumber penghidupan. Amat sedikitlah kalian bersyukur. Permusuhan dan godaan setan terhadap manusia. Penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan ayah kalian, Adam. Lalu kami bentuk tubuh kalian. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk.

Allah berfirman kepada iblis, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku memerintahkanmu?" Iblis pun menjawab, "Saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman kepada iblis, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina."

0: Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan."
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh."

Iblis pun berkata, "Karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, yaitu Islam."

Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur terhadap nikmatmu.

Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu dan para pengikutmu semuanya."

Dan Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, supaya memakan buah yang dilarang tersebut, sehingga berakibat menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Rabbmu tidak melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga.

Dan dia setan bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.

Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah mencicipi buah kayu itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.

Keduanya pun berkata, "Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."

Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan Iblis, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, yaitu tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai ajal yang telah ditentukan.

0: Juden.
1: Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan keturunannya, Di bumi itu kalian hidup, dan di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Peringatan Allah terhadap godaan setan.

Hei anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat. Oleh karena itu, waspadalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai kawan-kawan dekat bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah,

0: تعودون.
1: Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah wajah kalian di setiap sholat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kalian kepadanya, sebagaimana dia telah menciptakan kalian pada permulaan. Demikian pula lah, kalian akan kembali kepadanya.

Sebagian dari hamba-hambanya diberinya petunjuk, dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Adab berpakaian, makan, dan minum.

Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Anda.
1: Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wa farriqu bainahum fil madaji'."
1: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: dan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar tren dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa Allah wala na'budu illa iyyah lahun ni'matu walahul fadlu walahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun.
2: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Muaz masih dapat menemani Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini, yang tentunya masih di radio tercinta kita. Dan baiklah pendengar, insya Allah sesaat lagi kita akan menyimak tilawah Al-Quran beserta terjemahnya pada surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Dan agar lebih bisa menyimaknya serta mengambil faedah yang lebih banyak lagi pendengar, mungkin Anda bisa langsung mengambil mushaf Al-Quran Anda serta membuka mushafnya pada surat Al-Fatihah yang kemudian dilanjutkan pada surat Al-Baqarah, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Dan baik pendengar, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
0: Ar-Rahmanir Rahim.
1: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
0: Maliki Yaumiddin.
1: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
0: Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
1: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat hidayah kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani. Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.

Di antara manusia, ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat." Mereka menjawab, "Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu."

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersama agama kalian, kami hanyalah mengolok-olok kaum mukminin."

Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka yang telah menjual hidayah dengan kesesatan. Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

0: Un
1: perumpamaan mereka adalah seperti yang menyalakan api di tempat yang gelap. Maka setelah api itu menerangi sekeliling-sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Lalu tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa.

Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah. Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran.

Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.

Maka jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan yang benar berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Tetapi orang-orang kafir

kafir mengatakan, "Apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan?" Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya, serta mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Bukti-bukti kekuasaan Allah.

Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim, ayat yang ke-6, yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara dakwah is
2: kurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya kita harap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah, dan tentunya selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk menetapi jalan kebenaran yang telah digariskan oleh Allah SWT. Baiklah pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di rubrik Mengobrol Perkara Iman, yang melalui rubrik ini kita akan mengupas berbagai wawasan tentang keislaman ya, dari tema-tema yang menarik dan tentunya sayang untuk dilewatkan. Oleh karena itu, pendengar, telah hadir bersama kita Ustadz Hawari LC yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulusannya. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya Ustadz. Nah, di kesempatan rubrik Ngobrol Perkara Iman edisi kali ini, kita akan membahas masalah pentingnya berjamaah ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kedudukan jamaah itu sangat penting, karena kekuatan umat Islam itu diukur dengan kuatnya dan solidnya umat Islam dalam berjamaah atau bersatu dalam naungan jamaah. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini kita akan mengupas secara mendalam seluk-beluk bagaimana sih kedudukan jamaah di dalam syariat Islam. Baik Ustadz, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang jamaah kan ya. Pengertian jamaah itu apa sih Ustadz? Lalu kenapa kita harus membahas tema jamaah Ustadz?
3: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda kini berada, sudah diterangkan bahwasanya jamaah itu adalah persatuan, perkumpulan. Begitu juga gabungan. Kita bisa lihat, para pendengar yang beriman bisa amati di sekitar kita, hampir semua makhluk hidup, baik manusia ataupun tumbuh-tumbuhan, begitu juga hewan, mereka tidak bisa hidup dengan sendirinya.
2: Iya.
3: Harus membaur, harus bersatu, harus apa, membutuhkan satu sama lain. Ketika sang binatang berregenerasi, ingin mempertahankan kehidupannya, mereka bersatu dengan yang lain. Bahkan ada binatang-binatang itu yang tidak bisa hidup kecuali apa? Mereka menjadi satu kumpulan. Karena dengan itu mereka kuat.
2: Ya.
3: Apalagi manusia. Ya, fitrah manusia itu memang suka membaur ya. Hanya sedikit sekali manusia yang suka menyendiri. Itu memang bukan fitrahnya. Oleh karena itu dalam ilmu sosiologi, maka manusia itu kan disebut dengan makhluk sosial, artinya berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, al-jama'ah ya, itu artinya adalah, kata Ibnu Manzur, dari kata al-jam'u, ismun li jama'atin nas, artinya adalah satu nama untuk kelompok dari manusia. Dan kadang ini digunakan untuk beberapa kata yang juga menunjukkan atas kumpulan, seperti amrun jami', ya, perkara yang disepakati oleh manusia, ya, atau masjid al-jami', al-masjidul jami', begitu kan? Artinya apa? Masjid yang di situ berkumpul manusia. Di antara para ulama ketika membahas tentang sholat Jumat, ya, syaratnya adalah diadakan di masjid jami.
2: Ya. Ya.
3: Apa itu maksudnya? Itu masjid yang di situ berkumpul banyak manusia. Dan ada juga hari Jumat, dari kata jamaah juga dinamakan yaumul arubah, ya, disebut dengan hari Jumat, ya, karena di situ sumya bidzalika lijtima'in nas fihi, karena manusia atau kaum muslimin berkumpul pada hari itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, adapun maksud dari kata jamaah secara syar'i adalah naqsudu bil jama'iyah hubbul muslim lijtima'i ma ikhwanihil mu'minin. Artinya rasa cinta umat Islam atau seorang muslim untuk berkumpul, bersatu, bergabung dengan saudara-saudaranya seiman dan seakidah. Jadi persatuannya jelas, ya, karena iman, karena akidah. Bukan karena apa? Unsur-unsur duniawi, unsur-unsur politik, ekonomi dan ras ataupun yang lainnya. Wad du'a, ya, as-solihin. Begitu juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Litawasi ma'hum bil haq wa tawasi bis-sabr. Apa tujuannya mereka berkumpul? Agar senantiasa bisa saling mengingatkan, menguatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana yang sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya. Bahwasanya ciri orang yang tidak merugi adalah mereka yang senantiasa berwasiat untuk menjalani kesabaran, begitu juga ketakwaan. Ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Berjamaah. Gimana kalau sendiri, kita sendiri hidup di atas gunung, di tengah hutan, kita bisa melaksanakan ayat itu bagaimana? Gak mungkin itu. Makanya apa? Ini yang dimaksudkan, ya. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Begitu juga saling tolong-menolong atas landasan kebaikan dan ketakwaan. Ini yang dimaksudkan dengan berjamaah, para pengarih beriman, yaitu kita berkumpul, bergabung, bersatu dengan saudara-saudara seiman dan seakidah untuk bersama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, saling sabar menyabari dalam menjalani kehidupan ini, karena memang banyak sekali fitnah. Adapun tujuan kita membahas tema ini, yang pertama, para pendengar yang beriman, at-ta'kid ala mabda'il jama'iyah fid da'wah, ya, wa fil hayah, untuk menekankan kembali bahwa kita butuh bersatu, kita butuh berjamaah dalam kehidupan ini,
2: ya.
3: Begitu juga apalagi dalam berdakwah, dalam mengatasi berbagai macam kerusakan. Misalnya saya contohkan, para pendengar yang beriman, ada batu besar atau pohon tumbang di tengah jalan, ya, pohonnya besar sekali, padahal itu jalan utama. Kalau kita angkat cuma 1-10 orang, itu gak bakal kuat. Gimana caranya? Ya, caranya kita ajak, ya, dalam tanda kutip kita rekrut orang-orang di sekitar situ, bukan hanya nonton dan memfoto saja, memvideo saja, enggak. Ayo bareng-bareng kita angkat. Ya, karena ini enggak mungkin, kalau satu orang enggak mungkin atau enggak sanggup, berarti dua orang, tiga orang, ya, sampai sanggup itu. Ini apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan berdakwah. Dakwah sekarang kejahilan, kerusakan, kesyirikan, sihir, berbagai macam kerusakan banyak sekali. Kalau hanya dipikul oleh beberapa orang atau mungkin para ustadz-ustadz yang jumlahnya hanya segelintir, ya gak mungkin. Harus bersatu umat Islam. Ini tugas bersama, ini kewajiban bersama, ya. Li'annahu akbaru ta'siran wa asyaddu kuwatan. Karena dengan berjamaah itu mempunyai pengaruh yang dahsyat. Begitu juga lebih kuat. Ada peribahasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebatang lidi itu nggak bisa untuk menyapu kan ya,
2: yeah.
3: Membersihkan kotoran yang banyak itu ya hanya sedikit sekali pengaruhnya. Tapi kalau itu dikumpulkan, lidi-lidi itu kemudian diikat dengan satu ikatan, maka sampah-sampah yang berserakan dengan cepat bisa apa? Dituntaskan. Begitu juga perkara atau masalah-masalah umat ini, kalau kaum muslimin berjamaah, bersatu, kemudian mereka bersinergi, tidak saling menjatuhkan, saling menyikut, saling menjegal, insya Allah umat Islam akan jaya. Kunci dari kemenangan dan kesuksesan, kejayaan umat Islam itu ketika mereka bersatu, berjamaah. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, asyaitonu ma'awahid, asyaitonu ma'awahid. Setan itu akan dekat bersama orang yang menyendiri, sukanya menyendiri, merasa dirinya hebat kalau sendiri itu, karena nggak ada yang nandingin dia, ya. Wahwa minal ifnaini ab'ad, kepada dua orang itu lebih jauh lagi. Misalnya kalau kita sedang di kamar sendirian, di jalan sendirian, di mal, di pasar sendirian, pasti kita lebih mudah tergoda dengan jebakan-jebakan setan daripada kita bersama-sama atau berjamaah dengan orang lain. Yang kedua, ya. Tanmiyatu hubbil muslim li ikhwanihil muslimin. Dengan berjamaah akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama muslim. Bahkan akan timbul ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Enggak mungkin kalau kita hanya sendirian kita bisa cinta kepada saudara kita. Nah, bagaimana merealisasikan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita seiman dan seakidah? Ya salah satunya dengan berjamaah, bersatu dengan mereka. Kalau ada kesalahan diingatkan, diluruskan, bukan dibully, bukan dicaci, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, takwinul wa'in dal muslim lil manafi al kathirah wal masalih al azimah, untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang banyak di dalam berjamaah itu. Kita bisa dapat ide-ide. Dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan para sahabat. Ketika ada masalah yang besar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sering mengundang para alumni Ahlul Badr. Kumpulin itu, alumni Ahlul Badr. Dulu dia ikut perang Badar, kumpulin untuk membahas masalah ini gimana, pendapat-pendapat mereka, pandangan-pandangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Dalam masalah peperangan, kata para sahabat, kita berada di tempat ini karena wahyu atau karena strategi aja, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang strategi. Kalau begitu, ya, yang paling baik adalah kita berkemah di dekat sumur di Badar, begitu kan? Artinya apa? Ada masukan-masukan. Ketika orang-orang kafir, pasukan sekutu pada saat itu ingin menggempur kota Madinah habis-habisan, gak bisa dibayangkan kondisi politik, kekacauan jiwa pada saat itu, ya. Artinya ketakutan, begitu juga kegentaran, yang secara manusia wajar, karena memang mereka akan dihabisi gitu ya. Kemudian Nabi SAW bermusyawarah. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan ide, bagaimana kalau kita buat parit? Gak pernah terbesit pada saat itu. Orang-orang Arab pada saat itu gak pernah memberikan apa strategi perang seperti ini. Dikenal hanya di orang-orang Persia, karena ini bukan wahyu. Ini masalah apa namanya strategi. Bisa dikamalkan kalau itu bermanfaat. Artinya para pendengar yang beriman, dengan kita berjamaah banyak sekali kita belajar dari orang lain kekurangan kita, kita bisa mengambil kebaikan mereka, kita bisa terpacu dan terpicu untuk berbuat lebih. Ya, kemudian yang selanjutnya, lirumin ba'dil afati wal awaik allati ataridul muslim halu ijtima'ihi bi ikhwanihi wa majalisatihi. Artinya apa? Maksudnya adalah ketika kita berjamaah, kita bisa saling mengingatkan terhadap perkara-perkara, hal-hal yang bisa mengeruhkan dalam berjamaah. Mungkin ada orang yang terlalu fanatik kepada jamaahnya, kita apa? Ingatkan. Mungkin juga ada orang yang apa? Tidak terlalu perhatian terhadap masalah persatuan umat. Kita ingatkan bahwa ini adalah sarana terbesar untuk mencapai kejayaan dan kekuatan kaum muslimin. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yang bisa disampaikan mungkin ya, di antara tujuan kita adalah kita bisa menimbang sendiri, para pendengar yang beriman, bisa menimbang antara tanggung jawab pribadi keluarga dengan tanggung jawab umat. Kita semuanya punya kepentingan pribadi, punya kepentingan keluarga. Gak bisa dibungkiri itu. Kita harus menafkahi keluarga kita. Kita mungkin apa? Harus punya kewajiban-kewajiban yang terkait dengan hak-hak keluarga. Akan tetapi, di saat umat membutuhkan, di saat ada seruan-seruan yang lebih penting, lebih urgen, yang bisa apa? Kita tunda keperluan pribadi atau keluarga kita. Nah ini apa? Kita diminta itu. Demi apa? Demi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan demi apa? Kejayaan Islam. Apa kita bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kita menjadi lebih dewasa, ya, bahwasanya yang terbaik adalah untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahulukan kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kepentingan pribadi maupun keluarga kita. Ini bisa terrealisasikan dengan kita hidup berjamaah bersama orang-orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
4: Nah, Ustaz, masih tentang berkaitan dengan tema jamaah ya. Apakah ada dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai kewajiban untuk berjamaah, Ustaz?
3: Baik pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan dalil-dalil atau hujjah, apakah Al-Qur'an atau As-Sunnah menjelaskan kaum muslimin diperintahkan untuk berjamaah, ini sangat banyak sekali. Yang pertama, para pendengar yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala jami'an seluruhnya. Wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Artinya apa? Dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, ini akan artinya Allah melarang kepada kita umat Islam untuk berpecah belah. Dengan artian kita harus berjamaah. Kalau kita buka tafsirnya pada pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu qala al-jama'ah. Maksud dari ini adalah kita diperintahkan untuk berjamaah di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki umat Islam untuk tidak berpecah belah, bersatu padu, bersinergi, bergabung, saling menguatkan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang sangat populer sekali, sering disampaikan oleh para penceramah, yaitu di surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awa wa 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini jelas sekali juga para pendengar yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk saling tolong menolong. Artinya gak mungkin kita dengan sendirinya hidup sebatang kara bisa merealisasikan ayat yang mulia ini. Bagaimana kita bisa tolong menolong kalau kita tidak berjamaah, bergabung, bersinergi dengan apa? Umat Islam yang lainnya. Ya, kemudian Imam bin Katsir rahimahullah ta'ala berkata, ya'murullah ta'ala ibadahul mu'minin bil mu'awanah ala fi'lil khairat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tadi dalil Al-Qur'an, sekarang hadis. Ma min thalathah fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-shalah illa istahwadha alaihim asyaitan. Tidaklah tiga orang di satu qaryah, di satu kampung, atau di satu pedalaman muslim tentunya, la tuqamu fihim as-shalah, tidak diselenggarakan di dalam kampung tersebut atau daerah tersebut salat jamaah, illa istahwadha anhum syaitan, kecuali akan dikuasai setan di tempat itu. Ini penting sekali ya, berarti apa? Kedudukan salat jamaah ini salah satunya agar menjaga kaum muslimin biar tidak terkena tipu daya setan.
4: Iya.
3: Ya, maka rajin-rajinlah untuk sholat berjamaah. Namanya juga jamaah kan pasti banyak orang ya. Minimal dua. Ya, gak mungkin sendirian disebut jamaah, maksudnya dalam sholat itu. Fa'alaikum bil jamaah fa'innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Maka wajib bagi kalian untuk berjamaah, karena serigala itu akan memakan domba yang sendirian. Biasanya kalau seekor serigala itu ingin memakan domba, dia akan mengintai mana yang sedang sendirian itu. Dia akan diintai, diincar. Nah, yang sendirian itu lebih dekat kepada apa? Diterkam serigala. Orang yang sendirian, gak mau bergabung dengan orang lain, gak perlu interaksi dengan orang lain, riskan sekali tergoda setan. Asyik.

0: Artinya dia enggak sendirian di rumah saja, atau mengasingkan diri di pegunungan, ya, atau di tempat-tempat yang sepi di hutan, enggak. Yukhalitun nas, bergaul, berkumpul dengan manusia. Wa yasbir ala azahum, begitu juga dia apa? Bersabar atas ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan dalam pergaulan tadi. Mungkin dia dibully, mungkin dia diejek, mungkin dia direndahkan, tapi dia bersabar. Khairun minalladzi la yukhalitun nas wala yasbir ala adzahum. Lebih baik daripada seorang mukmin yang mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan mereka. Ini kan anjuran bahwa muslim itu harus gaul. Tapi gaulnya Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu untuk dirinya sendiri dan salahnya itu kurang tepat. Enggak mungkin seorang Nabi diberikan risalah, diberikan wahyu, kemudian membiarkan umatnya di sekitarnya tenggelam dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, kemaksiatan. Enggak mungkin itu. Karena enggak, tuntutan iman itu harus sama menggerakkan dia untuk beramal, merubah. Nah, ini pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya dalil-dalil yang apa bisa kita temukan tentang anjuran bahwa kita memang dianjurkan, diperintahkan untuk berjamaah, bersatu, kemudian bersinergi dengan orang lain, umat yang apa namanya, umat Islam yang lain. Wallahu taala alam.
1: Ya. Nah, kemudian Ustaz, apa sih urgensi berjamaah di dalam Islam?
0: Baik, mendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensi yang bisa kita ambil ketika seseorang berjamaah di dalam Islam itu adalah ini merupakan tuntutan syar'i, ya. Tuntutan syar'i dalam agama Islam ini, ya. Matlabun syar'i dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Banyak sekali syariat Islam yang tidak bisa kita jalankan kecuali dengan berjamaah. Contohnya berpuasa. Kita kan dianjurkan apa? Jamaah. Enggak mungkin kita di Indonesia puasa sendirian, ya. Hari raya. Ya, mungkin hari raya sendirian nyempil begitu.
1: Iya.
0: Enggak, ini enggak disyariatkan. Enggak dianjurkan. Begitu juga ketika dengan umat Islam yang lainnya. Yang kedua, ketika seseorang berjamaah, ya, urgensinya dia akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik.

Begitu juga dia akan termotivasi untuk bertasabuk, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika lihat temannya, misalnya dia bisa menghafal Al-Quran sekian juz, dia bisa sholat, dia bisa baca Al-Quran sekian dan sekian, ya, dia bisa tampil lebih islami, itu akan termotivasi. Akan termotivasi ketika seseorang apa berjamaah. Kemudian ketika seseorang dia berjamaah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali, ya. Dia akan mendapatkan atau merealisasikan kebaikan yang sangat banyak sekali. Jadi pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam sirah atau perjalanan cerita para nabi, kita lihat misalnya Nabi Musa alaihissalam, ketika diutus sebagai seorang nabi, beliau menyadari ada kekurangan. Ada kekurangannya apa itu? Jadi kekurangannya adalah beliau tidak sefasih dengan saudaranya, yaitu Nabi Harun, Harun pada saat itu. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Harun juga diangkat sebagai nabi. Ini kan permintaan yang luar biasa, ya. Gambaran persaudaraan yang sangat luar biasa itu antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Permintaan yang luar biasa.

0: ini agar saudaranya diangkat juga sebagai nabi. Waj'alhu waziran min ahli Harun akhi, ya, agar kuat, ya. Ya, agar kuat dalam berdakwah. Sebab untuk menghadapi Fir'aun itu butuh retorika, ya, butuh kuatul hujjah, ya, butuh apa, kekuatan hujjah. Makanya apa, beliau akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para pendengar yang beriman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berjamaah seseorang atau kumpulan itu akan menghasilkan karya yang besar. Sebagai contohnya, para pendengar yang beriman, kita bisa mendengarkan siaran radio ini saja. Siaran Islami ini bisa kita dengarkan di telinga-telinga kita. Ini tidak otomatis langsung tahu-tahu nyampe. Di sana ada orang yang menyiapkan materinya, ada yang mengeditnya, ada yang mencari bahannya, kemudian ada operatornya, ya, yang standby. Begitu juga ada orang yang mencari dananya. Gimana biar, kan kalau radio nggak ada listriknya gimana bisa nyala?
1: Yeah.
0: Begitu juga ada orang yang dia mencari tadi, ya, orang-orang yang berdonasi untuk eksisnya siaran ini. Jadi ini multi amal, melibatkan banyak personal, banyak orang. Nah, ini fungsinya berjamaah. Nggak mungkin itu akan dikerjakan dengan satu orang, dua orang, 10 orang, nggak mungkin. Harus banyak orang itu. Kemudian pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali, ya, kebutuhan-kebutuhan manusia dalam kehidupan ini tidak bisa dipenuhi dengan sempurna, dengan baik, dengan layak, begitu, kecuali membutuhkan kita berjamaah dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, bergabung dengan orang lain, ya, kita bisa makan nasi. Kita nggak bisa, orang-orang kota itu nggak punya ladang untuk menanam padi, tapi mereka setiap hari makan nasi. Dari mana itu? Ya, dari Allah tentu pasti, ya, tapi kan lewat perantara, ada distributornya, pedagangnya. Pedagang itu ngambil dari mana? Dari petani. Petani itu ngambil apa? Bisa menanam itu karena didukung dengan pupuk-pupuk, ada pabriknya. Ya kan? Jadi rentetan siklus yang saling dukung-mendukung, bersinergi satu sama lain itu apa? Akan menghasilkan satu kehidupan, siklus kehidupan yang bisa diambil manfaatnya bagi manusia. Nggak mungkin kita bisa hidup sendirian, para pendengar yang beriman, ya. Kemudian selanjutnya, para pendengar yang beriman, ketika seseorang berjamaah itu akan mendorong seseorang untuk mobile, ya, memberikan mobilitas untuk bergerak. Karena tidak mungkin ketika seseorang berjamaah dia hanya diam saja. Pasti akan apa, bergerak. Gerak dalam artian bukan hanya gerak fisik, bukan, gerak ide-ide yang bergerak mengadakan ini dan itu, ya, karena akan eksis dengan begitu, akan bergerak, dan semua kehidupannya juga bergerak, ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan Ashabul Kahfi pun, di dalam kondisi mereka tidur, yuqallibuhum dzatal yamini wa dzatish shimal, Allah bolak-balikan. Kalau enggak bergerak itu tubuh sudah dimakan ulat kali, ya.
1: Iya.
0: Allah sengaja itu gerakan dalam kondisi tidur begitu. Kita enggak sadar, orang yang tidur enggak sadar, tapi Allah gerakan. Ya, dalam pergerakan itu ada tadi, ya, kesehatan, ada aktivitas, ada kekuatan, ada manfaat yang sangat besar sekali. Nah, ini bisa dilakukan seseorang dengan apa? Berjamaah. Nah, ini pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya sangat banyak sekali, ya, paling tidak itu jadi gambaran betapa pentingnya kita apa, harus berjamaah, ya, ya, di dalam Islam ini.
1: Ya. Baiklah pendengar yang berbahagia, tadi telah kita simak pemaparan dari Ustadz, ya, tentang pentingnya berjamaah, ya. Bagaimana tadi dipaparkan tentang pengertian jamaah, kemudian apakah berorganisasi itu salah satu bentuk dari berjamaah, kemudian tadi terakhir apa urgensi berjamaah di dalam Islam, ya. Mudah-mudahan pemaparan dari Ustadz tadi bisa menambah cakrawala pengetahuan keislaman kita, dan tentunya juga menjadi suatu motivasi untuk kita selalu menguatkan ukhuwah, ya, selalu menguatkan tali jamaah di dalam kehidupan kita. Baiklah pendengar, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadz atas waktu dan pemaparannya yang gamblang. Juga terima kasih kepada pendengar yang telah menyimak pemaparan tadi. Semoga pemaparan tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Al-Quran adalah kitab suci yang penuh berkah. Barang siapa yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan petunjuknya, maka niscaya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran akan benar-benar datang dengan didahului oleh dua surat yang mulia, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, untuk membela orang tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya orang-orang yang diberi syafaat oleh Al-Quran, karena dengan syafaat Al-Quran, seseorang akan selamat dari azab neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما.
0: Pada hari kiamat kelak, Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya ketika di dunia akan dipertemukan. Al-Quran akan datang kepadanya dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya menjadi pembela bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah kitab yang telah dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami, dan diambil pelajarannya. Maka jadikanlah Al-Quran sahabat setia kita, agar kita beruntung mendapatkan syafaat.
2: Suara dakwah Islam. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 25 sampai 35.

0: هم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya sehingga mereka tidak tampak lagi di muka bumi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Maka patuhan Tuhan yang mereka sembah selain Allah sebagai sesembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka. Bahkan sesembahan-sesembahan itu telah lenyap dari mereka. Itulah kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Penyiaran Al-Quran pada golongan jin.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan kepadamu, hai Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Maka ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hei kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari azab yang pedih.

Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan lolos dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya, akan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, seperti bersabarnya orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul. Dan janganlah engkau meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak akan dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.